Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali.

0: Kali di China yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Franky, kita di Info Pro 2. Info pertama, Musyawarah Daerah 1 dan Pelantikan Pengurus Dewan Daerah Apkasindo Kabupaten Merauke periode 2026-2031 menjadi momentum untuk memperkuat pengembangan sektor kelapa sawit di Papua Selatan. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Panda Merauke itu membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi petani sawit di daerah. Ketua DPW Apkasindo Papua Selatan, Makarius Meki Tanam, mengatakan Kabupaten Merauke memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perkebunan dan pertanian. Potensi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang memadai. Ia juga mengajak para pemangku hak ulayat dan masyarakat adat untuk mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di wilayah Merauke. Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat adat, petani dan pemerintah menjadi kunci dalam mendorong kemajuan sektor tersebut. Selain itu, Makarius menyoroti pentingnya peningkatan sarana dan prasarana penunjang di sejumlah wilayah sentra perkebunan seperti Distrik Ulilin, Muting, dan Okaba. Ketersediaan infrastruktur yang baik dinilai sangat menentukan kelancaran aktivitas petani dalam mengelola hasil perkebunan. Karena itu, Apkasindo Papua Selatan mendorong adanya perhatian serius dari berbagai pihak terhadap pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan perkebunan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke.

Info berikutnya, penundaan operasi patukar TENS dilakukan secara nasional. Penundaan ini berlaku untuk jadwal semula yang direncanakan pada 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi patukar TENS 2026 resmi ditunda secara nasional, termasuk di wilayah hukum Polres Merauke. PSKC Humas Polres Merauke Ibda Andre MSB menyatakan keputusan ini merupakan instruksi langsung dari Mabes Polri. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pelaksanaan operasi patukar TENS 2026 yang rencananya pada 8 sampai 21 Juni 2026 ditunda berdasarkan perintah dari Mabes Polri. Ia menjelaskan bahwa krisis energi dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat menjadi pertimbangan utama penundaan ini. Meski ditunda, Polri memastikan operasi tersebut tidak dibatalkan melainkan hanya dijadwalkan ulang. Pelaksanaannya diperkirakan akan dilakukan setelah peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Kendati operasi resmi ditunda, Polres Merauke menegaskan kesadaran dan disiplin berlalu lintas tetap menjadi hal utama. Kepolisian mengajak pengguna jalan untuk mematuhi aturan seperti menggunakan helm berstandar SNI, melengkapi dokumen kendaraan, serta mematuhi rambu lalu lintas. Penundaan operasi ini tidak mengurangi komitmen kepolisian dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Mandi, tradisi leluhur Malin Anim. Dalam budaya Malin Anim di Kabupaten Merauke, ada tradisi luhur yang diwariskan sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Mandi atau dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan puasa dan pantang. Tradisi ritual mandi atau puasa dan pantang ini berlaku bagi anak Malin Anim atau anak Marin yang sudah layak melaksanakannya. Menurut sesepuh Marin Cooper Kasimirus Kamagepse, tujuan ritual khusus ini adalah bukti ketaatan anak terhadap orang tua sehingga waktu lamanya berpuasa ditentukan oleh orang tua. Kepada siapa sajakah ritual puasa dalam tradisi Malin Anim ini diberlakukan? Yang pertama adalah peralihan anak-anak ke remaja bagi perempuan. Ketika anak perempuan Marin mengalami menstruasi pertama kali, maka ia diwajibkan berpuasa.
1: Salah satu keluarga memiliki anak, dia mau alih dari kanak-kanak ke remaja. Salah satu tanda sebagai wanita ini kan haid. Untuk yang pertama kali, biasa itu orang Marin, jadi dia dikurung di dalam rumah. Di saat itu dia mulai puasa. Makan boleh, hanya dia minum diganti dengan pucuk-pucuk. Ada pucuk nibung, ada pucuk pinang-pinang hutan, itu yang dikasih. Sehingga dia sudah betul-betul sudah bersih kembali. Baru di saat itu dia berpuasa. Dia makan kalau sagu, ya sagu saja. Kalau nasi, ya nasi saja. Jadi dia berpuasa untuk tidak dikasih minum juga. Dia minum itu makan-makan pucuk. Setelah sudah pas hari untuk dia mau keluar, jadi orang tua sudah sediakan yang disebut piru itu. Piru itu makanan, makanan yang dirancang dari sagu, ada daun dan gole yang disebut itu dan gole, terus ada yang dari daun keladi. Jadi dicampur, bikin sep pakai santan kelapa, barang-barang apa yang tadi dia puasa itu mereka suguhkan kembali.
0: Kemudian yang berikutnya yang akan berpuasa adalah ketika istri baru saja melahirkan anak pertamanya. Maka suami dan istri diwajibkan berpuasa dalam kondisi kamar terpisah antara suami, istri, dan anak. Disinilah suami dan istri akan dibina. Suami hanya boleh makan sagu tanpa lauk dan minum dari pucuk nibung. Untuk istri diberikan kemudahan untuk minum air kelapa dari ngalda, yaitu kelapa kecil yang belum ada tempat. Hal ini juga berlaku bagi ibu hamil. Setiap kali si ibu sedang hamil, maka ada batasan-batasan bagi seorang ibu Marin yang sedang hamil. Misalnya dilarang berkebun dan mencari ikan, hanya boleh berkegiatan di dalam rumah.
1: Karena ada satu keyakinan begini, kalau dia pergi menjaring yang tadinya ikan itu dia banyak, akhirnya orang hamil ini yang usik dia. Dan ikan itu dia akan bergeser. Tuba ikan di kali, sungai, air mengalir. Itu kalau orang hamil yang masuk ke dalam kali sungai itu, ikan itu langsung dia seakan-akan dia terlepas dari jerat mabuk tadi. Orang Marin dia pakai keyakinan dulu itu begitu.
0: Lebih lanjut, Kasimirus Kamagepse menjelaskan, ritual yang terakhir adalah merupakan pantang yang menunjukkan solidaritas dan penghormatan bagi arwah keluarga yang baru saja meninggal selama diadakan pesta yamu sampai dicabutnya tiang sasi.
1: Jadi lain-lain boleh makan, yang ku pantang ini kok sendiri yang sebut. Saya mau pantang apa? Makan pinang? Berarti saya tidak boleh makan pinang. Untuk menghormati arwah ini, saya selama 1 tahun ke 2 tahun saya tidak boleh makan pinang. Itu kalau pinang yang dipuasa, dipantangkan. Ya, kalau melanggar dari apa kita punya pantang atau mandi pini, kadang yang rusak itu tubuh badan. Badan si pelanggar ini, dia punya badan yang rusak. Artinya kalau kena hujan sedikit, gemetar, sakit-sakitan.
0: Semoga ritual tradisi luhur ini bisa terus dilestarikan di tengah derasnya arus modernisasi dewasa ini. Izakot BK, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Saya Agus Wahyu, mewakili tim kerabat kerja RRI Merauke untuk Pro 4 RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang, nak?
0: Iya, Bu. Anto rindu kampung.
1: Ibu rindu sama kamu, nak. Kamu duduk dulu ya, biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
0: Iya, Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya, Bu.
1: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
0: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
1: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
0: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
1: Ya sudah, kamu istirahat ya. Pasti capek, karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
0: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
1: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
2: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum setor sama saya?
1: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
2: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
1: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tona? Ayo, kamu makan dulu.
0: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
1: Pak Haryo, nak.
0: Dia siapa, Bu?
1: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
0: apa, Bu?
1: Meskipun harganya murah.
0: Kok bisa begitu, Bu?
1: Mau bagaimana lagi, nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
0: Termasuk ibu menjual ke Pak Haryo itu?
1: Iya, nak. Saran ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
0: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
1: Sudah. Saran ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa? Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
4: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
3: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
4: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
1: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
2: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
0: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
2: Hei, anak muda. Kamu ini siapa?
0: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
3: Jadi bagaimana ini, Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
2: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
0: Begini, Pak Desa. Apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat.
2: Jangan ikut campur ya kamu.
0: Saya juga adalah bagian dari kampung ini. Jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
4: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
2: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
0: Pemerintah sekarang, Pak, punya program. Astacita namanya. Membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
3: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
0: Saya punya ilmu pertanian, dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu, itu caranya.
2: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
0: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
2: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
4: Apakah bisa, Nak Anto?
0: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu. Agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak Anto ada?
0: Iya, Pak Desa. Mari masuk, Pak. Anto.
1: Iya, Bu. Ada Pak Desa. Silakan duduk, Pak.
2: Bapak datang ke sini untuk menginformasikan kalau koperasi di kampung kita akhirnya berdiri juga.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi, Nak Anto bisa bantu kita kan? Agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa bisa berjalan.
1: Siap, Pak Desa.
3: Berhenti. Mau dibawa kemana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik Koperasi Tani Mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
3: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
1: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
3: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
2: Surat yang mana, Pak Haryo?
3: Kamu, Pak Desa? Kamu?
2: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
1: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
3: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
1: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
4: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
1: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
2: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

Terima kasih teman Pro 2 yang masih setia di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Menemani suasana pagi menjelang siang yang mulai panas teman Pro 2 ya. Meskipun udara dingin, angin dingin, cuaca panas, itulah keadaan daerah kita ya. Oke, baik. Kota kita, provinsi kita, teman Pro 2 yang berbatasan dengan Australia yang lagi salju, tetapi kita juga berada di musim kemarau teman Pro 2. Apalagi penyebaran titik panas pun juga sudah mulai terdeteksi. Dan dikatakan oleh BMKG bahwa badai El Nino tahun ini bisa dikatakan lebih panas ya dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga menjadi kewaspadaan juga untuk kita menjaga lingkungan, terhindar dari kebakaran hutan, lahan. Jadi kalau kamu yang jalan jauh juga lewat hutan, jangan buang puntung rokok sembarangan ataupun juga membuat sumber api ya teman Pro 2, karena bisa terjadi kebakaran yang bisa saja membahayakan kamu atau orang yang tinggal di tempat tersebut ya. Dan juga selain itu teman Pro 2, kita bakalan menghadapi musim kemarau yang panjang dan sedikit lebih ekstrim dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah penggunaan air. Jadi harus hemat air juga nih teman Pro 2. Jadi bukan efisiensi anggaran saja, tapi efisiensi air ya. Oke, tapi semuanya itu bisa kita hadapi ya dengan cara yang bijak. Jadi pakailah air sesuai dengan kebutuhan. Bukan pakailah uang sesuai dengan kebutuhan, tapi sekarang pakailah air sesuai dengan kebutuhan ya. Gitu. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, nantinya setelah ini kamu bakal ditemenin ya sama Kak Donata Mahuse di program Santai Siang dan Sore Ceria. Dan di malam nanti kamu bakalan ditemenin sama Kak Wafa Alfarizi. Ketemu saya Kakak Frankie Wohel besok ya, jam 7 malam ya, kita ketemu di malam hari. Nantinya ada program Jaga Malam besok ya. Oke. Yang di jalan hati-hati, fokus, tati rambu-rambu lalu lintas meskipun operasi Patuh Kartens 2026 tunda. Yang tadinya harus dari kemarin ya. Tapi bukan berarti kita enggak patuh ya dalam berlalu lintas ya. Kemudian juga para pejalan kaki juga jalan kaki hati-hati di trotoar, kadang-kadang juga ada pengemudi kendaraan yang membahayakan gitu kan, menyeberang juga hati-hati. Yang ada di Pasar Wamanggu, Pasar Mopa Merauke berjualan, atau di toko-toko di wilayah Kota Merauke, yang ada di pos penjagaan TNI Polri, pos-pos perbatasan semuanya, selamat bertugas ya untuk teman Pro 2 semuanya yang setia mendengarkan 96.4 atau aplikasi RRI Digital ya untuk audio streaming kita.

Oke, teman Pro 2, dan akhirnya saya Kakak Frankie Walondo Suara. Salam sehat, semangat, sukses untuk hari ini. Oh iya, spesial juga buat adikku yang dari pagi tadi temenin di studio, buat Adi Ratna ya. Aduh, sampai lupa siapa ya. Iya deh, mahasiswa UNMOS ya, yang lagi beberapa waktu ini nantinya membantu tim Pro 2 ya. Oke, bersama teman-teman yang lainnya. Oke, selamat siang buat teman Pro 2 semuanya, dan dadah, bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijual.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan, karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Bayu, aku capek.
1: Capek apa? Baru juga sore, kamu itu selalu lebay.
0: Bukan capek fisik, capek jelasin ke kamu kenapa aku telat balas chat 5 menit.
1: 5 menit itu lama, Sandra. Aku ini pacar kamu. Harusnya aku ini prioritas.
0: Aku lagi bantu mama di dapur. HP-ku ketinggalan di kamar.
1: Alasan. Selalu alasan kamu tuh. Atau jangan-jangan kamu sama orang lain ya.
0: Bayu, kamu kok bisa sih ngomong kayak gitu?
1: Ya karena kamu berubah. Sekarang dingin. Dulu kamu gak pernah kayak gini.
0: Aku cuma minta kamu percaya.
1: Aku percaya. Tapi dunia kan gak sesimpel itu. Kalau kamu gak bisa ngertiin aku, berarti kamu gak cukup cinta buat aku.
0: Aku cinta kamu, Bayu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh ruang.
1: Hah? Ruang? Ruang itu awal dari kamu mau menjauh dari aku, ya kan?
0: Kenapa setiap aku bicara, kamu selalu bikin aku merasa bersalah?
1: Ya karena kamu memang salah.
0: Aku cuma mau hubungan yang tenang, Bayu.
1: Tenang itu membosankan. Aku marah karena sayang. Kalau aku gak peduli, aku gak akan cemburu.
0: Ya, mungkin aku yang terlalu sensitif.

0: Sandra, sini sebentar.
1: Iya, Ma.
0: Mama lihat kamu akhir-akhir ini sering murung, tidurnya gak nyenyak. Kenapa, Nak?
1: Biasa, Ma. Capek kerja.
0: Mama melahirkan kamu. Mama tahu bedanya capek kerja dan capek hati. Ini soal Bayu, kan?
1: Bayu baik, Ma. Cuma dia protektif.
0: Protektif itu menjaga, menekan itu beda.
1: Dia cuma takut kehilangan aku, Ma.
0: Takut kehilangan? Tidak memberi hak untuk mengatur hidup orang lain. Sandra, dengar Mama ya. Kalau kamu harus menjelaskan setiap nafasmu ke dia, itu bukan cinta, Nak.
1: Mama gak ngerti. Bayu itu cuma cemburu karena sayang, Ma.
0: Cemburu yang sehat tidak membuatmu merasa kecil.
1: Aku bahagia sama dia, Ma.
0: Bahagia itu tidak membuatmu sering menangis diam-diam, Nak.
1: Mama selalu berpikir yang buruk.
0: Mama berpikir dari luka yang pernah Mama lihat. Dan Mama takut luka itu sekarang ada di kamu.
1: Aku sudah dewasa, Ma. Ini pilihanku.
0: Iya, dan Mama menghormati pilihanmu. Tapi Mama mohon sangat, jangan abaikan tanda-tanda itu, Nak.
1: Aku ke kamar.
2: Kamu di mana?
1: Di rumah sama Mama.
2: Kenapa lama bales,
1: Aku lagi ngobrol sama Mama.
2: Jam segini, kamu tahu aku nggak suka kamu deket sama orang yang menjelekkan aku.
1: Mama itu cuma khawatir, Bayu.
2: Khawatir atau ngadu domba?
1: Bayu cukup.
2: Kamu harus pilih, aku atau Mama kamu.
1: Kamu sadar nggak sih apa yang kamu omongin?
2: Aku cuma mau kamu fokus ke aku.
1: Fokus bukan berarti menghapus hidupku, kan?
2: Aku berkorban banyak buat kamu, tahu?
1: Aku juga berkorban. Aku berhenti ketemu teman. Aku takut ketawa karena kamu nanti curiga. Aku bahkan takut jujur karena kamu marah.
2: Berarti kamu gak sanggup jadi pacar aku.
1: Kenapa ya? Kenapa cinta rasanya sesakit ini?
2: Kamu tuh terlalu lemah, tahu gak?
1: Aku lemah. Aku lemah karena aku bertahan sama kamu.
0: Sandra.
1: Ma, Mama benar.
0: Iya, Nak.
1: Aku selalu bilang ini cinta. Padahal aku cuma takut sendirian, Ma.
0: Kesepian lebih baik daripada bersama, tapi terluka.

0: aku putuskan semuanya, Ma.
1: Kamu yakin?
0: Aku yakin. Cinta tidak seharusnya membuatku membenci diriku sendiri.
1: Mama bangga sama kamu, Nak. Bukan hanya karena kamu berani pergi dari Bayu, tapi karena kamu memilih dirimu.
0: Aku pernah mengira cinta adalah bertahan. Padahal cinta juga tentang berani pergi. Pergi dari toxic relationship.
2: Jika kamu atau orang di sekitarmu berada dalam hubungan yang tidak sehat, berbicaralah. Cari bantuan. Cinta seharusnya tidak melukai. Demikian tadi mini drama dengan judul Luka yang Dianggap Cinta, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan Leoni Samudra, Sandra diperankan Ernisyah, dan Bejo Pramana sebagai Bayu. Naskah ditulis Arif Pribadi. Teknik montase Bambang Pramono. Sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

Atau ada yang belum makan siang nih, aduh, yang belum makan pelanggaran teman produa, nanti sakit ya. Iya. Jadi usahakan ya untuk kamu harus makan ya, sehingga tidak terjadi juga ya hal-hal yang memang kita tidak inginkan bersama. Karena kalau tidak makan, aduh, lemas sayang, lemas. Iya. Oke, teman produa, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Masih seputaran kuliner dan juga UMKM ya. Di Santai Siang kali ini bakal Dona hadirkan buat juga buat kamu ya. Dimana sering dikira superfood ya. Ini ada fakta asli dari daun seledri ya teman produa. Jus seledri ya sempat viral banget dan dianggap sebagai ramuan ajaib penakluk segala penyakit teman produa. Banyak orang ya yang rela minum jus hijau ya ini tiap pagi demi mengejar label superfood yang melekat padanya teman produa. Mulai dari klaim ya bisa mendetox tubuh secara intens ya sampai menurunkan berat badan dalam sekejap teman produa. Tapi apakah seledri beraura semagis itu secara medis? Ada beberapa faktor gizi penting yang perlu kamu pahami ya agar tidak salah kaprah ya dalam mengkonsumsinya teman produa.

pertama ya, seledri memiliki kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan tinggi. Namun belum termasuk kategori resmi ya, super

2. Kemudian yang berikutnya ya, kandungan kalium dan antioksidannya mendukung fungsi jantung ya, serta melindungi sel tubuh ya, terutama bila dikonsumsi bersama makanan bergizi lainnya ya. Teman Pro2 itu ternyata ya punya manfaat penting bagi tubuh juga ya, terutama dan juga sering disebut ya superfood. Teman Pro2 ternyata daun seledri ya ternyata punya apa nih? Iya, ternyata bisa menurunkan berat badan juga ya, terutama yang menjaga pola makan ya. Wajib untuk kamu minum ya. Iya. Oke, teman Pro2, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Kita di info pertama dan juga kita di santai siang ya, teman Pro2. Tetap stay teman Pro2 di santai siang.

Santai siang di Pro 2 FM.

pertama ya, restoran Padang kini mudah ya ditemukan di luar negeri, mulai dari Singapura hingga Belanda ya. Lauknya komplit ya, dan racikannya autentik, teman Prado. Berikut ada 5 ya restoran Padang yang buka di luar negeri, teman Prado. Yang pertama ada Warung Anissa ya, salah satu restoran Indonesia populer di Belanda yang menawarkan nasi Padang autentik ya. Menu nasi Padangnya berisi rendang ya, kemudian dendeng ya, dendeng balado ya, kemudian ada gulai nangka hingga sambal hijaunya, teman Prado. Sajian juga dilengkapi dengan lalapan dan air kobokan ya.

yang Pondok Buyung ya, di Sydney ya, Australia, ada juga restoran Padang ya yang populer teman Pradua, namanya Pondok Buyung ya. Restoran ini terkenal dengan racikan bumbunya yang medok dan royal ya, uniknya.

ada restoran Padang yang bisa disinggahi ya. Grand Sari Ratu Prima yang sudah berdiri ya cukup lama ya, sekitar tahun 2017 lalu.

Makan sederhana ya, atau RM sederhana membuka cabang baru ya di Singapura dengan bangunan bergaya rumah gadang yang megah ya teman-teman. Desainnya langsung ya mencuri perhatian netizen ya, karena

Oke, okay, sama peradaan itulah tadi ya beberapa informasi ya ataupun beberapa negara ya yang ternyata sudah ada rumah makan sederhana ya atau makanan-makanan Indonesia. Jadi buat kamu yang di luar negeri jangan takut ya karena di luar negeri seperti Belanda, kemudian di Malaysia juga ada, di Australia, kemudian di mana ini, Jepang juga ada teman peradua. Jadi mungkin kamu yang mau berlibur ataupun apa ya, jalan-jalan ya, iya. Ini wajib untuk kamu kunjungi ya teman peradua karena masih ada makanan-makanan Indonesia yang sudah mendunia ya seperti nasi Padang ya teman peradua. Oke, sama Prada, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Santai Siang ya dengan informasi seputaran kuliner dan juga UMKM Teman Prada.

Oke, teman-teman, kita masih di santai siang ya, dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM ya, yang bakal Dona hadirkan untuk kamu dan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, teman Pro 2. Dan tidak terasa juga ya, waktu sudah menunjukkan pukul 13:47 ya, waktu Indonesia Timur. Itu tandanya kita akan mengakhiri ya info kuliner ya dan juga UMKM Taman Pro 2. Kita nih info terakhir ya Taman Pro 2, di mana nantinya di pukul 2 nanti bakal ada info seputaran olahraga Taman Pro 2. Yuk kita ke informasinya ya. Ini buat kamu yang suka ya, mungkin yang sering apa nih, iya, mencairkan ya, ataupun taruh daging ya, ataupun daging kurban juga, atau daging sapi juga, atau apa itu ya, iya, yang sering taruh di freezer. Ini ada 5 cara cepat ya untuk mencairkan.

Si numpuk di freezer, jangan asal cairkan teman peradua. Atau mungkin daging-daging yang lain yang masih menumpuk di freezer masih ada kan? Iya. Atau stok-stokannya mungkin lah kamu yang apalagi di seputaran Merauke musim panas ya, pasti mungkin ada yang cari rusa ya. Tapi jangankan rusa ya, hutan sudah habis. Iya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ada simpan ikan ataupun daging sapi ya, kambing ya, iya mungkin ada yang masih simpan ya. Ini ada 5 tips ya ataupun 5 cara ya untuk mencairkan ya teman peradua. Metode yang pertama ya, metode air dingin ya. Masukkan daging ke plastik, ke kedap air atau kedap udara ya. Lalu rendam di wadah berisi air dingin ya. Ganti air setiap 2-30 menit ya, agar suhu tetap dingin dan aman teman peradua. Kemudian simpan dalam porsi yang kecil ya teman peradua.

baru ukuran kecil mencair jauh lebih cepat ya dan merata tawang pro 2. Kemudian yang ketiga, gunakan panci logam ya. Letakkan daging beku atau masih yang terbungkus ya dalam plastik di antara dua loyang atau panci berbahan logam ya. Logam hantarkan suhu ruang lebih cepat ya. Kemudian yang berikutnya, manfaat microwave ya. Gunakan

2. Kemudian yang terakhir ya, cairkan di dalam kulkas. Pindahkan daging dari freezer ke kulkas ya, atau rak bawah kulkas semalam ya sebelum dimasak, teman Pradua. Ini buat kamu yang sering stokan di rumah ya, terutama ibu-ibu ya. Ini wajib untuk kamu ketahui ya. Bagaimana ketika kita menaruh dalam freezer, kemudian kita mau masak buru-buru. Aduh, lebih baik untuk sebelum masak ya, 2-3 jam sebelumnya wajib untuk kamu kasih keluarkan ya dari dalam kulkasnya, sehingga ketika kita melakukan pencairan, ketika mau dicairkan ya, wajib kamu mengambil langkah-langkah ya yang tadi kita sudah sebutkan. Pertama seperti metode pakai menggunakan metode air dingin, kemudian simpan dalam porsi yang kecil-kecil juga ya teman Pro 2, dan juga gunakan panci logam ya, jangan pakai yang plastik ya, karena lama itu pasti kalau pakai plastik ya. Kemudian pakai microwave juga, dan cairkan dalam kulkas ya, tapi di bagian bawah ya, tapi itu semalaman ya. Mungkin besok kamu mau masak, malam ini wajib untuk kamu taruh dalam kulkas teman Pradua, tapi bagian bawah ya. Iya. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang terakhir, dan tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya, lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program seputaran ataupun info ya seputaran kuliner dan juga UMKM bakal Dona akhiri, dan dengan harapan ya semoga informasi seputaran kuliner dan juga UMKM yang sudah Dona hadirkan untuk kamu dapat bermanfaat ya, tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan nantinya di pukul 2 nanti kita akan jumpa lagi, tentunya masih di Santai Siang, dengan info-info seputaran olahraga ya, baik olahraga dalam negeri maupun luar negeri ya, bakal Dona hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Tetap stay teman Pro 2 di Santai Siang.

Oke, teman Predator, kita di santai siang juga ya. Iya, masih di santai siang teman Predator ya. Iya, dan tentunya di pukul 2 siang ya, selama 1 jam ke depan juga kita di info seputaran olahraga ya. Bakal Don hadirkan untuk kamu, menemani kamu di siang hari ini teman Pradua. Dan tentunya kita di info yang pertama ya, info olahraga pertama nih teman Pradua, di mana datangnya dari Persepak Bola Indonesia ya, yaitu resmi Shin Tae-yong ya ditunjuk jadi pelatih baru Persija Jakarta teman Pradua. Persija Jakarta ya resmi menunjukkan Shin Tae-yong ya sebagai pelatih kepala ya musim 2026-2027 ya. Pelatih asal Korea Selatan tersebut diperkenalkan dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium atau JIS pada Senin 8 Juni ya 2026 teman Pradua. Shin Tae-yong mengganti Maurice Sousa ya yang sebelumnya berpisah dengan Persija setelah berakhirnya kompetisi Super League 2025-2026 teman Pradua. Pergantian pelatih dilakukan sebagai bagian dari upaya manajemen atau manajemen Macan Kebayoran untuk meningkatkan prestasi tim pada musim mendatang teman Pradua. Dalam acara perkenalan tersebut, Shin Tae-yong menyapa publik dan mengatakan kesiapannya untuk memimpin Persija ya. Ia menegaskan ingin memberikan kontribusi maksimal serta membawa klub ibu kota ini meraih hasil yang terbaik teman Pradua.

55 tahun ini juga menegaskan target bersama Macan Kebayoran adalah meraih prestasi terbaik ya. Menurutnya seluruh elemen tim harus bekerja maksimal agar Persija mampu bersaing ya di papan atas kompetisi. Teman Prado menunjukkan ya Shin Tae-yong dilakukan setelah manajemen Persija melalui proses evaluasi yang cukup panjang ya. Presiden Persija Muhammad Prapanca menjelaskan ya, pembahasan mengenai pergantian pelatih sudah dilakukan sejak kompetisi musim lalu ya, masih berlangsung ya. Menurut Prapanca, manajemen membutuhkan sosok yang sesuai dengan target besar klub ya. Karena itu Persija mulai mencari pelatih baru yang dianggap mampu membawa tim kembali bersaing dalam perebutan gelar juara teman Pradua. Ia menambahkan keputusan tersebut bukan berarti mengabaikan ya kontribusi Mauricio Sousa ya, namun Persija memiliki target yang lebih tinggi sehingga perlu melakukan perubahan untuk menghadapi musim baru tahun 2022. Bagi pencinta sepak bola Indonesia ya, Shin Tae-yong bukan sosok asing ya selama menangani timnas Indonesia. Sejak akhir 2019 ya, hingga Januari 2025, ia berhasil mencatat sejumlah pencapaian penting ya. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil menjadi runner-up Piala AFF 2020 dan meraih medali perunggu Asian Games 2021. Indonesia juga lolos ya ke putaran final Piala Asia U20 2023 dan mengalami peningkatan peringkat FIFA Indonesia teman Pradua. Wow, teman Pradua ternyata pelatih bukan kaleng-kaleng ya. Iya, yang ditunjukkan ternyata pelatih asal Korea Selatan ini punya pengalaman ya yang cukup banyak ya, terutama ketika membawa timnas U20 ya di Piala FIFA ya, Piala AFF ya teman Pradua. Dan sudah mempunyai pengalaman sehingga Persija ya mengambil pelatih tersebut untuk menjadi pelatih di Persija ya teman Pradua. Oke, teman Prada, itulah informasi olahraga pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Santai Siang dengan info-info seputaran olahraga yang bakal Dona hadirkan untuk kamu teman Prada. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di Santai Siang.

di Santai Siang ya, dengan info-info seputaran olahraga ya, yang bakalan hadirkan untuk kamu, menemani kamu di siang.

masih dari seputaran olahraga Indonesia ya, di mana ada timnas fokus ya pada permainan sendiri. Gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner ya menegaskan timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik ya. Menurut dia ya, menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain tanpa peradua. Pemain Dewa United itu menilai konsisten menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya ya teman Prado. Menurutnya pihaknya cukup memainkan taktik yang dikasih pelatih ya seperti yang selalu dilakukan ya, itu penting ya teman Prado. Menurutnya Ivar menegaskan tim akan selalu lebih dahulu berfokus pada permainan sendiri sebelum mempelajari ya kekuatan lawan ya. Pendekatan tersebut juga diterapkan saat Indonesia menghadapi Oman ya pada pertandingan sebelumnya teman peraduan.

Belum banyak mengetahui karakter permainan Mozambik ya. Ivar tidak melihat ya hal itu sebagai kendala ya. Ia lebih belum tahu ya, mungkin besok pihaknya akan mendapatkan informasi mengenai mereka katanya ya. Pada kesempatan yang sama, bek muda Matteo Bakker yang menggambarkan suasana latihan tim tetap berjalan normal ya. Seluruh pemain ya menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya teman Pro 2. Menurut Bakker ya, seluruh anggota skuad menunjukkan fokus ya yang sama selama menjalani latihan. Mereka berupaya ya mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi lawan yang akan datang teman Pro 2. Bakker juga menegaskan ya siap jika mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter ya, namun ia menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada pelatih teman Pro 2. Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik ya pada laga kedua FIFA nanti di hari Selasa ya, atau hari ini ya teman Pro 2, di tanggal 9 Juni 2026. Pertandingan ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat teman Pro 2. Jadi wajib untuk seluruh penggemar ya, terutama Timnas Indonesia, kita akan bermain hari ini ya, nantinya di pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya RRI seluruh Indonesia ya pastinya di Pro 1 akan menyiarkan ya secara langsung teman Pro 2. Ini wajib untuk kamu nonton ataupun mendengarkan ya teman Pro 2, karena Indonesia bakal melawan ya Mozambik nanti malam teman Pro 2. Wow, pastinya seru ya untuk nonton ataupun mendengarkan ya secara langsung. RRI juga menyiarkan ya secara langsung teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itulah tadi ya informasi olahraga ya, di mana timnas fokus pada permainan sendiri ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita masih di santai siang ya dengan info-info seputaran olahraga yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan nantinya yang akan Dona hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di santai siang.

melawan Oman ya. Memang sejarah tersebut terjadi ya pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya pada Jumat kemarin di tanggal 5 Juni ya. Pada laga itu Indonesia berhasil ya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 berkat gol yang dicetak Justin Hubner oleh Romei dan Ragnai Oratmangoen ya. Pelatih John Herdam memberikan kesempatan ya kepada Bakir untuk menjalani debut seniornya pada menit ke-80 ya teman-teman. Pemain berusia 17 tahun ini masuk mengganti kapten tim yaitu Rizky Ridho ya saat Indonesia telah unggul atas Oman ya. Penampilan tersebut menjadi langkah penting dalam menjalankan karir Bakir bersama timnas Indonesia sebelumnya ya. Pemain yang memperkuat Marlborough City itu dikenal sebagai salah satu talenta muda potensial yang bergabung di timnas U19 teman Pradua. Debut yang dijalani Bakir sekaligus mengantarkannya memecah rekor sebagai pemain muda yang pernah tampil untuk timnas Indonesia senior ya. Saat melakoni laga pertandingan bersama Garuda usianya masih 17 tahun 23 hari teman Pradua. Pekan rekor tersebut ya sebelumnya dipegang oleh Arka Kaka ya. Penyerang muda ini mencatat ya debut bersama timnas Indonesia saat menghadapi Myanmar pada Desember ya 2024 ketika berusia 17 tahun 3 bulan 7 hari ya. Nama Bakir kini bergabung ya dalam daftar pemain muda yang mendapatkan kesempatan tampil bersama tim nasional Indonesia di usia belia ya cuma pro 2 sebelum dirinya dan Arka Kaka ya. Sejumlah pemain yang kemudian menjadi andalan timnas Indonesia juga pernah mencatat debut pada usia muda, teman Pradua. Salah satunya adalah Asnawi Mangkulam yang menjalani debut senior saat berusia 17 tahun 5 bulan 17 hari ya. Selain itu ada legenda sepak bola Indonesia Boa Salosa yang pertama kali tampil bersama timnas Indonesia ketika berusia 18 tahun 14 hari teman Pradua. Pencapaian Bakir menjadi sinyal positif ya bagi generasi muda timnas Indonesia ya. Kehadirannya menunjukkan semakin besarnya kepercayaan di tim pelatih terhadap pemain muda untuk mendapatkan ya pengalaman di level internasional teman Pradua. Kesempatan tampil melawan Oman juga menjadi pengalaman berharga bagi Bakir yang saat ini masih berusia 17 tahun ya. Dengan usia yang masih sangat muda, ia memiliki peluang besar ya untuk terus berkembang dan menjadi bagian penting masa depan timnas Indonesia teman Pradua.

Oke, teman peradua, itulah tadi ya, di mana Matteo Bakker ya pecah rekor debutan termuda di Indonesia senior ya. Pada pertandingan kemarin melawan Oman ya, timnas Indonesia ada seorang pemuda ya, yaitu Matteo Bakker yang mencatat sejarah terbaru bersama timnas Indonesia ya, setelah menjadi pemain termuda yang menjalani debut di level senior, teman pro 2. Oke, ini mungkin juga ya merupakan kesempatan juga ya bagi para pelatih untuk melihat ya bagaimana pemuda-pemuda atau pemain muda ini mempunyai bakat yang bisa diandalkan ya, teman pro 2. Oke, teman pro 2, itulah tadi ya informasi olahraga terakhir yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, masih dari persepak bola Indonesia ya. Dan tentunya waktu sudah menunjukkan pukul 14:50 waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya program Santai Siang kita sudah berakhir ya, teman pro 2. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 1 siang ya, dengan info kuliner dan juga UMKM, dan dilanjutkan dengan info olahraga, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan tentunya kamu jangan kemana-mana, nantinya setelah di pukul 3 nanti ya bakal ada doa kerahiman ilahi, dan kita akan lanjut lagi dengan kamu akan ditemani sama saya sendiri dan Tama Hose ya untuk info pro 2 nya. Tetap stay Tama pro 2 di Santai Siang.

0: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahusei. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi yang menyasar orang asli Papua atau OAP. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai bantuan dan pendampingan sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Kepala Bidang Pengelolaan Usaha Ekonomi Masyarakat Sakarias Hahare Esos mengatakan bahwa Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menjalankan tugas sesuai regulasi yang mengatur pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Menurut Sakarias, pemerintah provinsi memiliki fungsi koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kota. Pelaksanaan kegiatan di lapangan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat. Ia menjelaskan bahwa Papua Selatan memiliki ratusan kampung yang tersebar di Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Setiap wilayah memiliki potensi ekonomi yang berbeda sehingga pendekatan pembangunan harus disesuaikan dengan karakter daerah masing-masing. Program yang dijalankan antara lain pemberian bantuan kepada pelaku usaha kecil dan usaha mikro milik orang asli Papua. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di kampung-kampung. Sakarias menambahkan bahwa dukungan pemerintah tidak hanya berupa bantuan usaha tetapi juga penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi. Melalui program tersebut pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi di Papua Selatan dapat berjalan lebih merata serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di tingkat kampung. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di 4 kabupaten yang berada dalam wilayah provinsi tersebut. Hal itu disampaikan Hermina Ewenkos, SPD Kadis Administrasi Capil Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PPS dalam acara Sapapsel RRI Merauke. Ia menjelaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan masih menghadapi sejumlah tantangan sejak terbentuknya Provinsi Papua Selatan. Menurut Hermina, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Ia mengatakan tugas utama bidang yang dipimpinnya meliputi sosialisasi pengawasan dan pendampingan koordinasi dan supervisi kepada 4 kabupaten dalam penyelenggara administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan tidak hanya mencakup kepemilikan kartu tanda penduduk atau KTP, tetapi juga dokumen penting lainnya seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, serta pelaporan perpindahan penduduk. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga program bantuan sosial pemerintah. Pemerintah berharap kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan terus meningkat sehingga data penduduk dapat tersaji secara akurat dan dukung pembangunan daerah. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Penundaan itu berlaku untuk jadwal semula yang direncanakan pada 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi Patuh Kartens 2026 resmi ditunda secara nasional termasuk di wilayah hukum Polres Merauke. PSK Humas Polres Merauke Ibda Andre MSB mengatakan keputusan ini merupakan instruksi langsung dari Mabes Polri. Penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Ia menjelaskan bahwa krisis energi dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat menjadi pertimbangan utama penundaan ini. Meski ditunda, Polri memastikan operasi terus tidak dibatalkan, melainkan hanya dijadwalkan ulang. Pelaksanaan diperkirakan akan dilakukan setelah peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuhnya pada 1 Juli 2026.
Kendati operasi resmi ditunda, Polres Merauke menegaskan kesadaran dan disiplin perlu di berlalu lintas tetap menjadi hal utama. Kepolisian mengajak pengguna jalan untuk mematuhi aturan seperti menggunakan helm standar SNI, melengkapi dokumen kendaraan serta mematuhi rambu lalu lintas. Penundaan operasi ini tidak mengurangi komitmen kepolisian dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Oke, teman Perindo, kamu masih ditemani ya sama saya sendiri, Donata Mahuse, ya tentunya di sore hari ini ya, karena tadi kita sudah ikuti bersama ada info Pro 2, kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya nantinya hingga pukul 4 nanti, karena nantinya kita di pukul 4 nanti bakal ada kita ikuti ya secara langsung tamu kita langsung dari RRI Wamena, teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, indah banget ya pemandangannya. Udah gitu, udaranya seger banget lagi.
1: Iya, senangnya kita bisa KKN di desa ini.
0: Iya dong.
2: Ah, norak lu semua. Kalau gua mah biasa lihat gunung dan pemandangan kayak gini.
3: Ah, lu Ham, semua juga pernah kali jalan-jalan ke puncak gunung, tapi gak norak kayak lu.
2: Hahaha, bercanda.
4: Udah, jangan pada bercanda. Ini kalian udah pada nyiapin belum semua materi yang mau dikasih ke ibu-ibu di desa ini?
5: Udah, beres, tenang aja. Kita nikmati dulu pemandangan di desa Sumatera ini.
1: Eh, Nia, awas. Lu jangan ke tengah-tengah situ. Itu sungai arusnya deras banget, nanti lu bisa hanyut tahu.
4: Enggak, Jen, gua bakal hati-hati kok, aman aja.
0: Eh, udah. Mending kita nikmatin kakak yang kali ini.
6: Ayo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai kepala desa di kampung ini ingin memperkenalkan mahasiswa yang sedang KKN di kampung kita. Nah, selama mereka di sini, para mahasiswa ini yang akan membimbing bapak dan ibu untuk menerima penyuluhan tentang kesehatan, juga tentang tanggap bencana. Tenang, ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya pertemuan kali ini saya serahkan saja ya kepada para mahasiswa KKN ini. Silakan, Dek. Ayo, silakan.
2: Ya, ayo.

0: Ham, lo keren banget tadi waktu ngasih penyuluhan tanggap bencana.
1: Alhamdulillah, mereka pada paham. Dan juga katanya akan segera menaruh dokumen-dokumen penting dalam satu tas. Dan pastinya tas itu harus dibungkus plastik. Dan gue juga menyarankan agar mereka menaruh senter dan beberapa makanan ringan. Dan tentunya tas itu harus ditaruh di tempat yang terjangkau.
0: Wih, keren emang nih Ham, Kak.
2: Nah, sekarang kita makan dulu yuk. Seharian tadi kan kita udah ngasih pengarahan ke ibu-ibu di desa ini. Sekarang saatnya makan dan istirahat.
3: Iya nih, bener nih, lapar nih. Ayo yuk, makan dulu aja yuk.
0: Ayo, makan yuk.

0: Duh guys, hujan lagi gimana dong?
1: Iya hujan ya. Selama kita di sini, perasaan hujan terus deh.
2: Selamatkan diri kalian, banjir makin besar.

0: Jenny, Mia, alhamdulillah kalian selamat guys.
1: Gimana teman-teman kita yang lain, Rul?
0: Waduh, gue juga nggak tahu nih. Saat banjir tadi, arus air memisahkan kita semua. Gue berdoa aja sih, semoga aja kita selamat.
2: Iya, semoga aja mereka selamat ya.
1: Amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelum terjadi bencana ini, saya telah menghimbau untuk menaruh dokumen berharga dan sebagainya di dalam tas yang dibungkus plastik. Adakah yang sudah melaksanakan?
1: Ada.
0: Alhamdulillah kalau memang ada dan selamat. Nah, desa kita terisolir, jalanan putus. Untuk mempertahankan hidup, kita cari bahan makanan dari alam aja. Saya lihat masih ada pohon pisang yang ada buahnya, yang masih selamat dari banjir. Dan kita berdoa ya, Bapak Ibu, agar bala bantuan segera datang.
1: Amin.

0: Kita gak nyangka ya guys.
1: Kenapa Del?
0: Iya, saat kita KKN di desa ini terjadi bencana. Terus kita ngerasain juga. Selama ini kita di kota udah hidup enak. Terus juga mama dan papa kita selalu manjain kita. Apa yang kita minta, mereka selalu kasih. Dan pada saat ini kita ngerasain kemiskinan seperti orang miskin. Udah perut lapar, baju juga cuma satu yang kita pakai. HP kita juga hilang lagi. Ya pokoknya kita gak punya apa-apa deh sekarang.
2: Ya sekarang kita harus bertahan dan tetap bersyukur. Gak lupa sholat dan mohon ampun pada yang kuasa.
1: Sumpah, kalau KKN ini udah selesai, gue mau meluk mama papa gue, kangen banget.
3: Bencana ini telah menyadarkan kita semua guys. Terutama kita, kaula anak muda, yang selama ini cuek-cuek aja. Dengan mengalami langsung kejadian ini, bikin gue sadar betapa kecilnya kita sebagai manusia. Dan kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya.
4: Ya Allah, ampuni kami ya Allah, yang selama ini berlumur dosa.

Kini Ku Sadar, dimainkan oleh Jasmine sebagai Jenny, Nia sebagai Nia, Irul sebagai Ruli, Hamka sebagai Kaham, Daryl sebagai Ridel, Bagita sebagai Kepala Desa. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana. Teman terbaik.

Oke, teman peradua kita di Sore Ceria ya. Dan tentunya kita langsung ikuti relay ya. Tamu kita ya langsung dari RRI

Tamu kita. Hari ini live dari RRI Pro 2 Wamena. Diikuti RRI Pro 2 Jayapura, Nabire, Merauke, Serui, dan Biak.

0: Yes, yang muda yang berprestasi nih teman-teman Pro 2. Kita masih dari Pro 2 RRI Wamena yang mau ngajakin kamu buat langsung dengerin pengalaman Gavra yang seperti judulnya tadi udah saya sebut. Banyak banget prestasinya nih teman-teman Pro 2. Wait. Saya coba lihat dulu dari PA saya udah dikirimin beberapa prestasinya Gavra nih teman-teman Pro 2. Dia tuh ranking 1 umum di SMP Negeri 1. Terus dia ketos ketua OSIS nih teman Pro 2. Selain itu di tahun 2024-2025 dia mewakili Papua Pegunungan di Olimpiade Sains Nasional di Jakarta dengan prestasi terakhirnya itu honorable mention. Terus juga medali perunggu Pesparawi se-Papua yang dilaksanakan di Sarmi itu untuk tim CCA. Terus juga nanti kita akan bahas satu-satu. Ini prestasinya banyak banget serius teman-teman Pro 2. Gavra makan apa sih? Kok bisa prestasinya sebanyak itu?
1: Aduh, ya sama seperti teman-teman lain, cuma makan nasi aja sih. Ya.
0: Makan nasi. Nasi, lauk, sayur. Itu yang dikasih. Sama bapak, sama mama dikasihnya itu ya.
1: 4 sehat 5 sempurna.
0: Slogan 4 sehat 5 sempurna. Saya kira makanannya tuh beda juga gitu. Soalnya zaman-zaman saya dulu SMP, jujur prestasi saya gak sebanyak Gavra sih. Nanti mungkin Gavra bisa cerita gimana ceritanya bisa dapat prestasi sebanyak itu, karena banyak banget. Ini ada berapa sih tadi, kita sampai mana tadi prestasinya? CCA kan?
1: Udah sampai CCA.
0: Iya, tadi sampai medali perunggu Pesparawi. Terus tahun ini dia diterima di berapa sekolah unggulan?
1: SMA unggulan ada 3.
0: 3?
1: Iya, 3. Dapat undangan 3, yaitu yang pertama SMA Taruna Nusantara, pusatnya di Magelang.
0: Oke.
1: Yang kedua SMA Unggul Garuda, yang baru-baru ini jadi program Pak Prabowo dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan yang terakhir SMA Unggul Rush. Ya, di Jogja.
0: Jujur ya, jujur nih dari yang disebutin saya cuma tahu satu gitu. Yang sisanya disebutin saya enggak tahu. Nanti saya akan cari tahu dan kita pasti akan tahu sama-sama nih teman Pro 2. Selain itu prestasinya Gavra juara lomba. Oh, pernah ikut ini ya, juara 2 lomba bercerita di RRI Wamena.
1: Iya, udah pernah.
0: Wait. Itu yang kamu pakai baju orange bukan sih?
1: Aku yang pakai baju adat Jawa.
0: Adat Jawa. Aduh, ya. Saya agak skip lagi. Nanti saya coba nonton lagi deh ya kali tayangannya ya, Gavra ya. Terus kamu juga pianis di gereja dan wih, keren nih ngajarin anak-anak untuk ngajarin anak-anak tim olimpiade SD Kristen Evasa.
1: Iya, Kak. Betul sekali.
0: Oh, jadi kamu juga ngebagiin ilmu kamu gitu ya?
1: Iya, Kak. Karena ada orang yang bilang ilmu itu enggak boleh ditimbun, tapi harus dibagikan ulang, Kak. Itu.
0: Gavra belajar dari mana sih kayak gitu?
1: Aku ada banyak les ya, udah dibimbelkan sama Bapak. Salah satunya di Pelatos, itu fokus untuk olimpiade. Di Bintang Bangsa untuk tes persiapan SMA juga, Kak.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Banyak ya? Pantesan prestasinya banyak juga gitu kan. Oke, kalau ngomongin kesibukan Gavra sekarang, apa tuh? Lagi sibuk apa sekarang? Setelah kamu lulus dari SMP Negeri 1 Wamena, ya kan? Udah graduation kan kemarin kan, ramai banget tuh saya ngeliat di sosial media gitu. Itu sekarang ngapain Gavra?
1: Untuk saat ini Kak, saya masih sibuk untuk persiapan untuk keberangkatan nanti di bulan Juli ke SMA Taruna Nusantara di Magelang.
0: Okay.
1: Selain itu juga ada kesibukan di sekolah, meskipun masih sudah alumni, saya masih membantu teman-teman mentor yang ada di sekolah untuk sistem penerimaan murid baru di SMP Negeri 1 Wamena kemarin.
0: Oh, jadi semacam kayak tugas ketosnya masih melekat nih ya?
1: Iya nih Kak.
0: Ih, keren nih Gavra. Oke. Itu kesibukan sekarang. Kalau boleh tahu persiapannya menuju ke sekolah yang akan kamu datengin dan sekolah menuntut ilmu nanti itu apa sih? Pengen tahu aja.
1: Ya, persiapan saya itu sebelum masuk ke sekolah nanti ya. Ya tentu mental dulu pertama, karena sudah pasti SMA Taruna ini tidak gampang ya, apalagi orang-orang bilang itu tantangan terberatnya adalah homesick. Nah, oleh karena itu mental dulu yang pertama.
0: Oke.
1: Terus kemampuan akademik dan juga non akademik itu juga sangat penting. Ya mungkin itu dulu untuk saat ini. Nah, tapi juga saya menyiapkan khususnya di akademik karena ingin mengikuti Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA nanti bulan ini, akhir bulan.
0: Wait, kamu ikut
1: Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA?
0: Ah, secepat itu?
1: Iya, jadi fun fact-nya gini.
0: Jadi bentar. Jadi siklusnya kamu masuk SMA Taruna. Oh, ya. Jadi just information aja buat teman-teman Pro 2, dia udah keterima di
1: SMA Taruna Nusantara.
0: Jadi sekolah-sekolah favorit yang tadi disebutin tiga itu, ya, kamu milihnya akhirnya ke
1: SMA Taruna Nusantara.
0: SMA Taruna Nusantara gitu, teman-teman Pro 2. Nah, di SMA Taruna Nusantara dia sudah ada persiapan. Jadi kamu bakalan masuk di bulan Juli, terus
1: di bulan Juninya dulu sebelum berangkat saya ikut Olimpiade Sains Nasional SMA dulu.
0: Julinya udah keterima, Juninya kamu masih ikut Olimpiade?
1: Iya, Olimpiadenya, tapi tingkat SMA-nya.
0: Kok bisa?
1: Nah, jadi fun fact-nya gini. Jadi untuk teman-teman yang kemarin tahun 2025 kemarin yang udah ikut dan lolos ke babak final Olimpiade Sains tingkat nasional itu sudah berhak mengikuti Olimpiade Sains di tingkatnya yang satu tingkat yang lebih tinggi, Kak, gitu.
0: Oke, meskipun kamu masih SMP.
1: SMP, iya, Kak.
0: Enggak. Di bayangan saya, maaf banget nih Gafra ya. Kamu enggak ngerasa grogi gitu ketemu sama nanti lawannya apa? Teman-teman kamu seangkatan SMP juga atau justru malah teman-teman setingkat di atas kamu yang itu adalah SMA?
1: Ya, mungkin 70%-nya, Kak, itu yang

0: Olimpiade itu tuh gimana sih sistem perlombaannya, Gavra? Apakah cuman sekedar ngisi soal seperti kalau kita kayak ujian, atau kayak ada praktek atau apa sih bahasanya gitu, Gavra?
1: Ah ya, jadi kalau OSN khususnya Olimpiade Sains yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kemendikbud, nah itu terdiri, kalau tahun kemarin ya, tahun kemarin itu terdiri dari 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama itu dari tingkat kabupaten atau kota, kemudian tingkat provinsi. Nah, khusus tahun kemarin saja nih ada semifinal dan juga final. Finalnya dilaksanakan di Jakarta kemarin, teman-teman, secara offline. Nah, untuk sistemnya, tingkat kabupaten itu cuma pilihan ganda saja. Kalau sudah masuk di tingkat provinsi, udah mulai ada isian singkat tuh. Nah, kalau di semifinal udah ada esai, dan kemudian di tingkat final baru ada ujian praktiknya.
0: Oh gitu, jadi memang kayak dia bertahap gitu ya?
1: Iya, bertahap ya. Kak,
0: 2024-2025, kamu kan mewakili Papua Pegunungan di Olimpiade Sains Nasional, itu udah masuk langsung biologi?
1: Kalau SMP itu kak belum dibagi, jadi cuma ada 3 mapel.
0: Oh,
1: yaitu
0: gitu.
1: Yang pertama IPA, yang kedua MTK, dan yang ketiga IPS.
0: Yang kamu ikut apa?
1: Yang saya ikut IPA kak.
0: IPA juga.
1: Iya.
0: Oke, berarti cuman kayak belum lebih belum spesifik gitu ya.
1: Iya kak.
0: Yang SMA ini di bulan Juni ini kamu bakalan ikut tuh yang biologi.
1: Biologi kak, ya.
0: Oke, kalau honorable mention itu tuh jenis medali atau apa? Prestasi yang kayak gimana tuh?
1: Kalau dibilang medali sih iya, tapi tidak secara, ya tidak kayak medali lah, karena medali kan yang paling dikenal
0: emas, perak, perunggu.
1: Emas, perak, perunggu. Oh, ya. Nah, ya. Kalau honorable mention di bawahnya perunggu lah. Gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Berarti bahasa apa ya? Bahasa yang gampang tuh apa sih? Honorable mention tuh Gavra istilah.
1: Istilahnya juara 4 dan juara 5 lah gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, gitu. Ya. Wah. Itu dulu yang ngenalin kamu ke Olimpiade 2024 itu siapa?
1: Jadi pertama-tama itu Kak, saya ikut Olimpiade juga di SD dulu. Uh-uh. Jadi di Olimpiade Sains Nasional tingkat SD dulu saya ikutnya matematika. Matematika sampai di tingkat provinsi. Nah, tapi karena saya merasa saya kurang minat di matematika, akhirnya SMP saya coba ikut OSN lagi, tapi bidang IPA.
0: Gitu.
1: Ya.
0: Kamu lebih passionate di bidang IPA gitu ya?
1: Iya, Kak.
0: Kenapa why?
1: Soalnya di matematika itu kebanyakan orang bilang logika, tapi kalau saya coba logikanya tidak masuk kak, makanya saya lebih coba ke IPA aja kak.
0: Oke. Kalau kayak satu tontonan yang sempat rame itu yang dibikin sama salah satu company besar yang konsen di dunia pendidikan juga kan ada tuh, itu emang soalnya kayak gitu-gitu juga.
1: Iya kak. Soalnya emang gitu.
0: Gak jauh-jauh dari situ.
1: Ya tidak kak.
0: Oh, jadi kayak tipikal-tipikal kayak gitu emang ya Gavra ya. Nah, tadi kamu udah bilang bahwa kamu udah ikutan Olimpiade itu dari SD.
1: Iya kak, SD.
0: Berarti emang bener ya, kalau Olimpiade tuh siklusnya tuh emang ibaratnya tuh bahasa gampangnya saya aja Gavra ya. Itu tuh kayak muter-muter di situ aja ya. Jadi kayak kalau kamu udah pernah ikutan SD Olimpiade tuh kayak kepancing untuk tingkat-tingkat selanjutnya ikut.
1: Iya gitu. Kak, betul sekali. Gak tahu kenapa tapi kayak rasanya tertantang aja gitu.
0: Ikut. Terus teman-temannya juga ketemunya itu lagi gak sih waktu kamu ikutan Olimpiade? Atau beda-beda?
1: Kalau SD ke SMP kayaknya beda-beda kak.
0: Oh beda-beda?
1: Beda-beda. Apalagi kalau di tingkat kabupaten itu ya mungkin ketemunya cuma 1-2 orang lagi. Tapi kalau udah sampai di tingkat nasional itu kak, udah beda banget orang-orangnya. Ya.
0: Saya kira bakalan ketemunya juga orang-orang itu lagi kayak, wah kita masih ketemu lagi nih gitu kan. Soalnya kan kayak tadi kamu bilang bidangnya kan emang udah spesifik-spesifik gitu kan.
1: Iya kak.
0: Kecuali yang SD sama SMP ya.
1: Iya.
0: Kalau yang SMA kan nanti lebih spesifik lagi biologi atau mungkin kayak bakalan ada kayak ya ketemunya orang-orang itu lagi gitu kan ya. Tapi ternyata enggak ya?
1: Enggak kak.
0: Enggak. Ya. Tapi kalau zaman sekarang teman-teman Olimpiade kamu yang ikutan juga gitu,

0: ada di grup WhatsApp juga nggak sih? Pengen tahu aja.
1: Kalau teman-teman saya nggak ada di grup, tapi
0: kalian nggak bikin grup WhatsApp?
1: Nggak bikin, nggak.
0: Nanti besok yang besok bikin ya. Bilang gini, kakak Fajar yang dari Wamena dia request. Oh gitu ya.
1: Iya, kebetulan jadi, juga teman saya yang ikut Olimpiade kemarin tembus di SMA Taruna Nusantara juga, Kak, sama
0: itu
1: saya.
0: Itu dari mana? Dari mana? Dari Wamena juga?
1: Tidak, Kak. Dia dari Timika.
0: Oh, dari Timika.
1: Iya, teman OSN saya di bidang IPA juga.
0: Ah, tuh kan. Nanti ketemu lagi kan?
1: Iya, Kak, ketemu lagi. Kan?
0: Oke. Terus apa ya? Saya penasaran gini. Kalau sistem belajar kamu tuh sama kayak anak-anak lain juga nggak sih?
1: Kalau
0: soalnya dulu gini, bentar, saya kasih gambaran dulu ya. Dulu kalau kakak Fajar tuh habis SMP, mentok-mentok selesai sekolah itu tuh dulu sekitar jam satuan, jam satu siang. Habis jam satu paling ekskul, ekskul itu sekitar sampai jam empatan. Habis jam empat ya udah tuh kita main. Nah kalau kamu gimana?
1: Ya kalau saya itu untuk pembelajaran di sekolah sampai setengah dua aja, terus pulang mungkin take nap sebentar, tidur siang bentar, abis itu lanjut belajar, Kak. Apalagi kalau sedang mengikuti Olimpiade nih, nah itu belajar dari sore sampai malam, sampai makan malam stop dulu, selesai makan malam masih lanjut lagi bimbel
0: iya. Pakai private,
1: iya ada yang private juga ada yang komersil tapi online.
0: Online?
1: Iya, online.
0: Online-nya itu, online itu biasa kan basisnya di WIB ya?
1: Iya, Kak, WIB. Jadi saya bimbel itu sekitar dari jam 8 sampai jam 11 malam.
0: Baiklah. Nggak ngantuk tuh, Gafra?
1: Udah tidur siang tadi kan, Kak.
0: Oke, berarti mentok kamu belajar sampai jam 11 tadi ya?
1: Iya, Kak, sampai jam 11.
0: Jam 11, istirahat.
1: Terus bangun lagi.
0: Ya. Bangun paginya kamu jam berapa sih?
1: Bangunnya sih 5.30 biasanya.
0: 5.30?
1: Iya.
0: Oh oke. Okay. Berarti emang tetap ngaruh ya kalau dibilang bangun pagi gitu ya. Adalah ciri-ciri orang yang sukses. Kamu setuju sama itu ya?
1: Setuju, Kak.
0: Setuju. Oke. Okay. Terus tadi kamu sempat mention kamu gak terlalu passionate di matematika. Saya pengen tahu aja. Saya juga gak passionate di matematika soalnya gak apa. Kenapa?
1: Ya, jadi yang alasan pertama itu yang tadi udah dibilang logikanya nggak masuk.
0: Oke. Okay. Nah,
1: yang kedua juga saya itu nggak suka hitung-hitungan, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya. Jadi meskipun di IPA nih ada fisika, ada yang namanya fisika tetap hitung-hitungan, tapi itu dibarengi teori juga. Nah kalau di matematika itu full ngitung, Kak. Jadi saya kurang suka. Apalagi kan kalau di olimpiade-olimpiade itu bidang matematika tidak ada ujian prakteknya, jadi kayak kurang seru gitu, Kak.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak kamu tuh lebih ke yang belajarnya apa, konteks bukunya ada, prakteknya ada gitu kan.
1: Iya, Kak.
0: Yang seru gitu ya. Oke. Terus terkait dengan SMA Taruna Nusantara, tadi kamu juga sempat bilang di kelas berapa? Kelas 2 SMP. Kelas 2 itu berarti kelas berapa tuh? Kalau sekarang sebutannya?
1: Ya, kelas 8.
0: 8 ya? Kelas 8 SMP. Kamu sempat bilang udah ditawarin di beberapa sekolah. Itu termasuk SMA Taruna Nusantara juga?
1: Iya, langsung surat undangannya masuk di sekolah, Kak.
0: Jadi 3 sekolah itu masuk di ketika kamu kelas 2 SMP?
1: 2 SMP. Iya, betul, Kak. Jadi setelah saya pulang dari Olimpiade Sains kemarin tahun 2025, langsung undangannya langsung datang, Kak.
0: Undangannya?
1: Iya.
0: Terus apakah kamu memikirkan dengan matang-matang atau kayak udah deh saya mantap di SMA Taruna aja lagi gitu?
1: Ya, kalau dipikirkan secara matang-matang udah. Tapi kan dari ketiga SMA ini kelebihannya memang ada masing-masing.
0: Oh, kamu juga sempat nyari?
1: Ya, udah sempat nyari, Kak.
0: Sempat observasi?
1: Iya, Kak.
0: Gokil.
1: Ya, jadi setelah searching, udah observasi segala macam, akhirnya pilih di SMA Taruna Nusantara. Karena bukan tanpa alasan yang tidak jelas ya, karena SMA Taruna Nusantara ini udah berdiri 37 tahun, Kak.
0: Oh gitu?
1: Iya, 37 tahun.
0: Sampai kamu dong ya?
1: Dan juga alumninya udah orang-orang besar lah.
0: Tapi waktu zaman SMP saya berkunjung ke SMA Taruna Nusantara emang sekolahnya gede banget, sumpah sih itu gede banget. Emang kalau dibilang keren, keren sih, keren banget, keren banget. Terus maksudnya gini, saya pingin tahu cerita mungkin dari masukan dari mama, dari bapak gitu kan, ada nggak sih input kayak selain kamu udah searching kan tadi dari tiga sekolah itu gitu kan ya, kenapa terus juga memilih SMA Taruna Nusantara gitu? Ada pertama dulu deh, ada ini nggak masukan dari mama sama bapak atau dari keluarga lain atau dari teman-teman kamu juga mungkin, ih bagusan sekolah yang ini lagi Gafra gitu, itu ya. Gimana?
1: Tadi belum dijelaskan ya, ada satu SMA lagi namanya SMA Kemala Taruna Bhayangkara, itu juga.
0: Oh berarti empat?
1: Ya, ada juga SMA Kemala Taruna Bhayangkara, dia kasih undangan, nah bapak maunya masuk di situ, namanya SMA Kemala Taruna Bhayangkara karena change untuk lolos ke akpolnya lebih besar. Nah, oh, jadi bapak punya ambisi untuk masuk di akpol atau akmil lah. Mm-hmm. Gitu. Nah, kalau mama maunya di SMA Taruna Nusantara.
0: Oke, okay, ya. jadi dua kubu nih ya.
1: Iya, dua kubu.
0: Bapak sama mama gitu ya. Ya. Oke.
1: Okay. Ya, jadi setelah sudah diskusi akhirnya memutuskan untuk ke SMA Taruna Nusantara aja. Gitu, Kak.
0: Pertimbangannya gimana? Bapak enggak marah tuh? Bapak yang ada di samping senyum-senyum. Gimana? Coba cerita.
1: Jadi kalau mama pilih SMA Taruna Nusantara kayak tadi yang sudah disebutkan, itu karena alumninya ya Kak. Alumninya sudah teruji dan okay. Juga zaman sekarang itu kita tidak fokus untuk mencari kerja dengan hanya mengandalkan IQ atau semacam ya Kak. Jadi kita juga butuh relasi. Tuh, jadi mama dan bapak akhirnya pilih untuk masuk SMA Taruna Nusantara.
0: Oh gitu, akhirnya bapak sepakat ya?
1: Iya.
0: Kamu juga mau?
1: Iya kak, saya juga mau.
0: Yakin?
1: Yakin kak.
0: Yakin. Oke, okay, keren nih, gak keren nih. Oke, okay. Setelah tadi kita cerita banyak soal Olimpiade, mungkin nanti kalau masih ada yang pengen kamu sampaikan soal Olimpiade, boleh di mention saya aja gitu ya.
1: Oke, okay, boleh.
0: Siapa tahu mungkin ada yang kelewat. Oke, okay. Nah, kamu kan ibaratnya di sini, bukan ibaratnya sih, emang jadi lulusan dengan predikat peringkat satu umum kan di SMP Negeri 1 Wamena. Nah, sekaligus menjabat sebagai ketua OSIS. Oke.
1: Okay. Okay.
0: Itu periode 1 tahun kan ya?
1: Iya, 1 tahun.
0: 1 tahun kan, itu periode 1 tahun itu. Berarti pas kelas 8.
1: Iya, kelas 8.
0: Pas kelas 8. Nah, balik lagi, pasti kamu punya butuh banyak energi, harus punya waktu dan butuh banyak energi. Terus gimana sih caranya kamu bisa ngebagi antara tadi kayak kamu belajarnya juga jalan, ketosnya juga jalan gitu, Gafra. Tapi bermainnya tetap main kan sama teman-teman kan di sekolah?
1: Iya kak, tetap main dong.
0: Itu kan mainnya juga tetap jalan gitu loh. Soalnya dulu saya enggak. Saya enggak. Ya organisasinya jalan, pelajarannya biasanya yang akhirnya kalah. Jujur emang iya, jadi organisasinya jalan, pelajarannya yang kalah. Gitu. Nah kok kamu bisa gitu loh secemerlang itu Gafra? Gimana bagi tipsnya mungkin buat teman-teman atau adik-adik yang nanti bakalan nonton di YouTube atau sekarang lagi dengerin Pro 2 RRI.
1: Oke, jadi tips yang pertama ya. Untuk tips yang pertama itu, waktu kan sangat penting, jadi harus dikondisikan dengan baik. Nah kalau tips saya untuk waktu di sekolah itu gak usah diubah-ubah atau apapun, untuk fokus di pelajaran di kelas aja, terus fokus ekskul. Nah untuk waktu bermain saat di rumah itu harus dikurangin dikit kak.
0: Mau dikurangin?
1: Iya.
0: Tetap terus, ada yang dikorbanin ya?
1: Iya, tetap harus ada yang dikorbanin, karena kan setiap usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Jadi harus ada yang dikorbankan juga. Gitu aja sih kak, saya tidak ada yang lebih.
0: Gafra, di HP-mu ada aplikasi Roblox nggak?
1: Ya ada kak.
0: Hah?
1: Ada kak.
0: Ada?
1: Ada.
0: Kamu main?
1: Main kak.
0: Main?
1: Iya.
0: Tuh kan, dia main Roblox. Tapi kenapa dia bisa seprestasi itu sih Gafra sih?
1: Aduh.
0: Serius deh ini. Kayaknya makanannya kamu gak cuma makan nasi deh Gafra. Enggak,
1: kak. Makan nasi dong.
0: Makan nasi aja.
1: Cuma kalau untuk main game, ya mungkin saat mendekati Olimpiade itu udah mulai dikurangin kak.
0: Bentar Gafra, saya ada yang skip sedikit. Balik ke SMA Taruna tadi ya. kalau SMA Taruna itu kan berarti kan kayak fisiknya itu kan kelihatan ya?
1: Iya pak.
0: Terus kamu ada gak sih kayak latihan fisik juga gitu?
1: Ada kak, yang tadi sudah saya sebutkan kita juga harus selain fokus siap mental untuk pergi ke SMA Taruna itu yang dipersiapkan akademik dan juga non-akademik serta fisik kak.
0: Berarti kamu juga olahraga?
1: Iya kak, olahraga.
0: Olahraganya di jam berapa jam berapa tuh?
1: Kalau misalnya gak ada kegiatan saya dari jam 4 sampai jam 5 kak.
0: 4 jam sore?
1: Iya sore.
0: 4 sampai 5, biasanya olahraganya apa?
1: Lari, pull up, sit up, push up, gitu-gitu aja kak.
0: Semuanya homework?
1: Iya kak.
0: Wah. Emang ya, teman-teman Pro 2, gak ada jalan mulus untuk kita mencapai something yang memang harus, mencapai sesuatu yang bersinar gitu ya.
1: Iya kak.
0: Oke, nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Gavra karena saya juga belum puas dengan jawaban-jawaban Gavra. Terlebih, saya masih punya banyak pertanyaan buat Gavra. Jadi teman-teman Pro 2 tetap stay tune di program tamu kita. Nanti kita akan kembali lagi.

0: Tamu kita.
1: Tamu kita. Hari ini live dari RRI Pro 2 Wamena. Diikuti RRI Pro 2 Jayapura, Nabire, Merauke, Serui, dan Biak.
0: Tamu kita.
2: Now, tamu kita.
0: Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Masih di program tamu kita Radio Republik Indonesia yang tadi udah teman-teman Pro 2 dengerin juga. Kalau siaran kali ini kamu juga bisa dengerin di Pro 2 Biak, Jayapura, Merauke, Nabire sama Serui. Halo teman-teman yang ada di sana. Semoga sorenya cerah. Soalnya Wamena hari ini juga cerah. Mataharinya menyala banget dari tadi siang. Panas banget, serius ya. Oke, kita masih bakalan lanjut ngobrol-ngobrol sama Gavra Christian Palilu yang dapat banyak banget prestasi nih teman-teman Pro 2, masih muda. Banyak prestasinya juga, bentar lagi, lebih tepatnya bulan ini dia mau ngikutin Olimpiade. Terus udah nyimpan satu tiket yang amat sangat aman karena dia udah diterima di SMA Taruna Nusantara. Red carpetnya udah dapat banget nih teman-teman Pro 2. Jadi emang, berarti itu emang udah keterima ya Gavra ya?
4: Udah kak.
3: Kan kamu berarti itu kayak undangan, terus kamu ngikutin segala prosedurnya. Itu apa aja sih prosedurnya?
4: Jadi tahap-tahapannya
3: Tahapannya.
4: Ya, yang pertama seleksi administrasi.
3: Oke. Okay.
4: Nah, di seleksi administrasi ini paling banyak yang gugur, Kak, sekitar 10.000 orang.
3: 10.000.
4: Ya, dari 26.000 yang daftar, 10.000 yang gugur. Nah, itu karena harus menyertakan IQ yang tinggi, okay. Terus sertifikat-sertifikat lomba. Nah, saya pakai sertifikat OSN ini. Jadi sertifikat olimpiade itu sangat penting, apalagi sertifikat-sertifikat yang berasal dari Kemendikbud. Nah, itu sangat berpengaruh untuk masuk di SMA Taruna Nusantara. Terus yang kedua, setelah lolos dari tahap itu, masuk di seleksi tahap 1 akademik.
3: Akademik itu ya, apa tuh?
4: Akademik. Jadi yang dites itu pengetahuannya kita, mulai dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sama ilmu pengetahuan alam.
3: Oke, itu di rank-nya pakai nilai juga?
4: Iya, pakai nilai.
3: Oke.
4: Setelah lolos dari situ, kita harus mengikuti tes kesehatan dulu, Kak. Kesehatan. Itu ya, lokasinya di Jayapura. Itu harus pergi ke Jayapura untuk Panda Papua. Terus setelah tes kesehatan, masih mengikuti tes wawancara.
3: Tadi tes akademiknya itu dilaksanakannya di mana?
4: Online, dari online. Rumah masing-masing.
3: Oh, dari rumah masing-masing.
4: Ya, dari rumah.
3: Jadi emang semuanya online ya?
4: Iya, online.
3: Oke, berarti online, terus habis itu kamu tes, fisik ya?
4: Kesehatan dulu, Kak.
3: Tes kesehatannya itu di rumah sakit?
4: Tidak, Kak. Jadi mitranya SMA Taruna Nusantara di Prodia.
3: Di Prodia?
4: Iya,
3: Prodia. Itu kalau boleh tahu, apa aja yang di tes untuk kesehatannya?
4: Kesehatan yang pertama itu cek darah, of course. Habis itu tes urin, cek jantung, postur, mata, gigi. Tes ronsen itu.
3: Berarti kalau pakai kacamata nggak boleh masuk ya?
4: Boleh. Oh, boleh. Tapi batas boleh. Minusnya sampai 5 aja, Kak.
3: 5 aja.
4: Iya, boleh lebih dari 5.
3: Oke, okay, berarti kalau misal saya usianya masih SMP bisa ya. Gak nyambung teman-teman Pro 2. Oke, okay, itu tadi tes kesehatannya. Nah, setelah tes kesehatan, terus tadi tes apa lagi?
4: Setelah tes kesehatan lanjut langsung di tes wawancara.
3: Tes wawancaranya online juga?
4: Online.
3: Online juga?
4: Ya, Kak.
3: Oke. Itu apa sih yang ditanya?
4: Yang ditanya itu sebenarnya nggak terlalu formal ya, nggak seperti yang kalian kira misalnya apa visi dari SMA Taruna Nusantara, apa misinya. Nah, okay. Itu salah besar ya, sesuai pengalaman saya. kemarin itu yang ditanyakan atau yang diujikan cuma seberapa percaya diri kita sama kemampuan kita. Seperti misalnya kita bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin ataupun matematika. Nah, di wawancara juga kita akan dites.
3: Oh gitu. Iya. Berapa lama sih tes wawancaranya?
4: 27 menit.
3: 27 menit?
4: Iya, 27.
3: Masih ingat kamu ya 27 menit? Iya, 27. Berapa pertanyaan menit total kamu?
4: Pertanyaannya sih enggak, karena yang ditanyain cuma kayak pemain bola bisa bahasa Inggris atau tidak.
3: Oh, jadi kayak kita tek-tokan gini.
4: Iya, kayak lagi ngobrol gitu, Kak.
3: Oh, gitu.
4: Iya.
3: Terus kamu jawabnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Inggris?
4: Pakai bahasa Inggris, Kak. Kebetulan ditanya dulu bisa bahasa Inggris atau tidak. Nah, okay. Kemudian ngobrolnya pakai bahasa Inggris.
3: Coba satu pertanyaan yang menurut kamu nih, jawaban kamu tuh jadi gong bahwa okay, saya pilih Gabra untuk masuk gitu.
4: Oke. Okay, jadi
3: jadi tendangan gitu kamu masuk ke SMA Taruna Nusantara. Yeah.
4: Jadi saya itu berbahasa Inggris dengan pewawancaranya itu masih mungkin menurut saya itu ranking duanya lah.
3: Okay. Karena
4: ya yang paling joss gitu, Kak. Mm-hmm. Itu saat sedang berbahasa Inggris tapi idolanya sama gitu. Karena kita sama-sama menyukai Messi dan juga okay, Barcelona. Nah,
3: saat terus itu, kalian ngobrol?
4: Iya, ngobrolnya langsung nyambung gitu, Kak.
3: Apa yang diobrolin antara Barcelona dan Messi?
4: Iya, Kak.
3: Topiknya apa?
4: Topiknya itu kenapa Messi bisa lebih jago dari Ronaldo menurut kamu lah dalam bahasa Inggris tentunya. Ya,
3: terus kamu jawab apa? Kenapa coba?
4: Ya karena orang-orang kan mengidolakan Ronaldo karena kerja kerasnya, tapi orang-orang belum tahu bahwa Messi juga itu kan pekerja keras, dia melawan penyakitnya karena tidak bisa tumbuh tinggi di usia mudanya. Nah, itu dia harus beberapa kali ke rumah sakit untuk suntik hormon dan tentunya itu juga tidak mudah ya.
3: Oke. Oke. Jadi kamu pengen kayak Messi gitu ya?
4: Iya,
3: harus lah ya.
4: Harus.
3: Apalagi 4 tahun yang lalu ya? Iya gak sih? 4 tahun yang lalu dia udah bawa Argentina ke jadi juara Piala Dunia.
4: Iya, Kak.
3: Kalau tahun ini menurut kamu gimana?
4: Bisa dong.
3: Oh, bisa?
4: Bisa.
3: Yakin?
4: Yakin.
3: Atau punya prediksi? Kalau saya enggak kayaknya deh. Enggak deh kayaknya Gavra.
4: Argentina pasti juara.
3: Argentina harga mati ya. Baiklah teman-teman Pro 2. Oh jadi gitu. Jadi obrolannya seasik itu ya?
4: Iya, Kak.
3: Oke. Malah ngobrolin Barcelona, Argentina. Kukira bakalan apa gitu?
4: Ya karena SMA Taruna Nusantara kan itu salah satu tujuannya untuk menciptakan generasi muda sebagai pemimpin. Nah, jadi tujuan wawancara itu untuk menguji seberapa percaya diri, seberapa lancar pesertanya untuk mengobrol.
3: Ah gitu.
4: Iya.
3: Wah keren. Terus yang menarik lagi adalah sekarang kamu tuh meluangkan waktu untuk mengajar tim Olimpiade di SD. Itu sudah dari kapan, Gavra?
4: Saya baru, karena saya juga alumni SD Kristen Evata. Saya ditunjuk mungkin awal tahun, Kak, setelah
3: awal tahun ini.
4: Iya, awal tahun ini 2026 setelah nama-nama untuk yang mengikuti Olimpiade sudah masuk di pusat, saya langsung ditunjuk untuk mengajari anak-anak SD.
3: Yang kamu ajarin itu apa, Gavra? Yang kamu ajarin ke mereka maksudnya?
4: Kalau tingkat SD ini nggak terlalu rumit ya, karena ya udah tahu sekolah dasar, jadi tingkatnya nggak terlalu signifikan, tidak terlalu susah. Jadi ya saya ajarkan mungkin cuma sistem peredaran darah, penyakit diabetes, kingdom-kingdom, dan yang lainnya.
3: Itu aja. Gitu?
4: Iya.
3: Ah, keren nggak, Fra? Serius. Saya ingin sedikit flashback ke tadi kamu ngobrol sama pewawancara kamu. Kan kamu bilang pakai bahasa Inggris.
4: Ya, Kak.
3: Please tolong coba, ibaratnya sekarang kan ada kamera ya. Depan kamu ada kamera. Itu kamu lagi diwawancarain tuh sama si kakak-kakak yang kemarin. Terus coba kamu ulang jawaban yang memorable dari wawancara kemarin. Pakai bahasa Inggris ya.
4: Ya mungkin introduce aja ya.
3: Oh coba-coba, okay. Boleh. Okay.
4: Introduce in English.
3: Yes.
4: Hello everyone, my name is Gavra Christian Palilu. Usually called Gavra. Now I'm 16 years old. I have 2 brothers and 1 sisters. My hobby is playing music and playing football too. squats gains. I was born on Wamena 17 December 2010. What again? I usually wait.
3: Okay.
4: My.
3: Keren buat Gafra dong. Keren Gafra. Jadi, aduh gimana ya? Saya aja kalau interview kerja pakai bahasa Indonesia, Gafra. Mau interview mau masuk SMA Taruna Nusantara pakai bahasa Inggris, gokil sih. Keren. Oke, balik lagi tadi ke kamu ngajar adik-adik kamu di SD mana tadi?
4: Kristen
3: Evata gitu. Tadi kan yang diajarin berarti kayak tetap mata pelajaran yang ya basic-basic lah ya.
4: Ya basic.
3: Jadi mereka tertarik untuk gabung di Olimpiade.
4: Harus dong kak, bukan hanya tertarik saja tapi kan memikul tanggung jawab yang besar. Nah, fun fact-nya juga ini ada murid yang sebenarnya tidak minat di IPA, okay. Tapi saat tes nilainya paling tinggi di IPA.
3: Oh gitu.
4: Iya. Dia fokusnya belajar di matematika, tapi pada saat seleksi sekolah dia itu bisa nilainya bisa tinggi di mata pelajaran IPA. Nah, jadi tidak semua harus minat ya kak.
3: Oh gitu. Terus kalau tapi kan kalau nggak minat dia Gafra ya agak susah nggak sih?
4: Kalau
3: menurut kamu deh.
4: Oleh karena itu si pembelajarannya itu harus menarik kak, meskipun dia tidak minat. Jadi kita mengajarinya itu harus visualnya keren, audionya juga harus keren. Nah, supaya dia tertarik, supaya ada minatnya kak, meskipun awalnya dia tidak berminat ikut IPA.
3: Terus yang ngajarin kamu ngajarnya biar keren, biar variatif, biar kamu dilihat sama mereka siapa coba? Kamu belajar dari mana?
4: Saya dapat, kebetulan mama saya guru. Nah, jadi saya dapat gitu. Tipsnya dari mama saya gitu kak.
3: Oh gitu, jadi ya. Kalau mama berarti dari pendidikan, kalau bapak?
4: Dari TNI.
3: Oh gitu, ya. Oke. Tapi kalau boleh tahu Gafra, anggap aja bapak gak ada di sini ya. Karena bocoran aja bapaknya nemenin gitu teman-teman. Anggap aja bapak gak ada, Gafra please, anggap bapak gak ada.
4: Iya.
3: Mungkin kamu mau nganggap kita gak ada juga gak apa-apa Gafra ya. Coba. Saya pengen jawaban jujur kamu. Dulu cita-cita kamu tuh apa sih Gafra?
4: Oke, jadi cita-cita saya dulu itu pertama-tama itu cita-cita saya of course jadi tentara. Karena ngeliat bapak itu kayak wih keren banget gitu. Nah, semenjak sudah beranjak ke remaja itu saya mau kayak ganti profesi lagi gitu kan. Jadi dokter.
3: Oke.
4: Okay. Jadi dokter, tapi setelah saya searching dokter itu harus banyak baca. Kebetulan saya juga gak terlalu minat baca. Okay. Jadi saya memutuskan untuk ya kembali ke tentara lagi lah.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Jadi nanti planning kamu setelah SMA Taruna Nusantara apa nextnya?
4: Mungkin tes di Akmil atau Akpol, kalau enggak masuk ke universitas luar negeri.
3: Gitu.
4: Iya kak.
3: Kalau universitas luar negeri mana nih yang diincar?
4: Kalau saya California University atau NUS juga bisa boleh yang di Singapura ataupun Harvard kak.
3: Oh NUS, yeah, NUS keren sih ya.
4: Iya yeah, keren sih.
3: NUS keren sih. California tuh nomor berapa ya kalau nggak salah ya? Nomor 2 bukan sih?
4: Nomor 2 kak, Oxford.
3: Oxford?
4: Iya. Yeah.
3: Bukannya, kalau nomor satunya?
4: Harvard.
3: Oh Harvard yeah, baru Oxford?
4: Harvard baru Oxford.
3: Oke. Okay. Jadi kau bakalan membidik luar negeri nih ya?
4: Ya itu opsi kedua aja kak.
3: Oh opsi kedua.
4: Ya.
3: Opsi pertamanya?
4: Opsi pertamanya tes tentara.
3: Tadi.
4: Ya.
3: Oh gitu. Kenapa emang? Jangan jawabannya gini. Karena ngelihat bapak. Ya aku tahu. Inspirasi kita adalah bapak-bapak dan ibu-ibu kita Gafra ya. Tapi coba. Coba kasih alasan yang mungkin bisa saya terima. Ketika kamu memutuskan untuk udah deh jadi tentara gitu.
4: Jadi realistis saja sebenarnya okay. Karena habis SMA kan kalau misalnya kita kuliah mau kuliah sejauh apapun juga kan tidak menjamin untuk kita bisa keterima kerja. Nah okay. Kalau untuk tes tentara ini udah bisa langsung kerja.
3: Mm-hmm.
4: Ya jadi tapi juga alasan kedua itu selain melihat bapak itu tentara itu sebenarnya keren ya udah mengabdi kepada negara, terus membantu masyarakat juga iya. Nah Jadi dari situ saya mau masuk tentara.
3: Jadi pinginnya kamu emang berdampak dan berkontribusi buat orang-orang, masyarakat, ya, buat bangsa kita juga gitu ya, Gafar.
4: Iya, Kak.
3: Ih, luar biasa, apalagi kamu udah ngajar adik-adik untuk ibaratnya tuh kayak satu tangga menuju ke Olimpiade gitu kan ya. Hmm. Emang kayaknya harus banyak yang kenalin, guys. Iya enggak sih, Gafra?
4: Iya.
3: Kalau menurut kamu Olimpiade di Wamena sendiri gimana? Maksudnya kayak sepopuler apa sih, atau kayak belum populer lagi ke Fajar Olimpiade di Wamena gitu?
4: Iya, untuk tahun ini kayaknya sudah populer ya, Kak. Sudah mulai populer di Wamena dan juga di pelosok-pelosok Papua, karena sejak zaman pemerintahan Pak Prabowo dari dua tahun lalu itu pendidikan diutamakan. Nah, oleh karena itu yang di pelosok-pelosok itu yang diutamakan, Kak. Hmm. Untuk Olimpiade dan yang lainnya.
3: Oke. Masuk akal. Tapi kalau porsi dari sekolah, khususnya di SMP Negeri 1 ya, itu ngedukung juga gak sih? Mereka memfasilitasi juga gak sih? Atau harapan kamu kedepannya gimana?
4: Ya, sejauh ini SMP 1 itu udah sangat memfasilitasi, Kak. Mulai dari pengawasannya, dari komputernya, jaringannya, dan juga sistemnya, operatornya juga, Kak. Jadi menurut saya SMP 1 sudah sangat bagus.
3: Kamu dibantu sama guru-guru di sana juga?
4: Iya, jadi kalau misalnya ada kendala gitu, Kak, langsung dibantu. Jadi nggak kayak cuek gitu. Juga komputernya kan biasa ada yang nggak bisa ngikut karena komputernya jelek, sekolahnya nggak mau menyediakan. Nah, kalau di SMP 1 itu komputernya udah pasti bagus semua.
3: Oke, balik ke Ketua OSIS. Kenapa saya penasaran ke Ketua OSIS? Karena zaman dulu SMP saya ikut OSIS juga, syukurnya SMA juga gitu. Gafra, kita flashback ke sebelum kamu jadi Ketua OSIS. Itu ada orasinya juga gak sih?
4: Untuk orasi kayaknya gak ada, Kak.
3: Jadi sistem waktu kamu jadi ketos Ketua OSIS di SMP Negeri 1 itu gimana? Langsung direkrut kah? Langsung ada pemilihan kah atau seperti apa?
4: Enggak, Kak. Pertama-tama itu kita kampanye dulu.
3: Nah itu? Iya, kampanye.
4: Kampanye satu kali, abis itu sistem voting.
3: Kelas ke kelas kan?
4: Iya, kelas ke kelas. Terus yang terpilih jadi pengurus inti, itu nanti orasi di depan, terus di voting oleh teman-teman yang lain.
3: Bentar, sistemnya gimana? Soalnya kalau waktu zaman saya, itu tuh kayak langsung, okay, kamu ada 4 orang, kamu tuh bakal jadi ketua OSIS. Nah, next-nya, kamu tuh bakalan orasi, kayak tadi, gitu. Kamu bakal orasi, terus nanti tinggal voting. Apakah kamu juga kayak gitu juga?
4: Iya, Kak. Jadi langsung ditunjuk nih yang udah dilihat disiplin, bertanggung jawab. Nah, langsung ditunjuk itu, Kak, 4 orang.
3: Oh, sainganmu ada 4 orang juga. Ya, berarti sayangmu ada 3.
4: Iya, mewakili kan, Kak, ketua OSIS, wakil ketua OSIS, bendahara sama sekretarisnya.
3: Oh, nah, gitu.
4: Jadi dari sistem voting itu dilihat nanti hierarkinya taruh di mana.
3: Terus orasi kamu apa, Gafra?
4: Aduh, itu udah lama banget, itu udah lupa kayaknya, Kak.
3: Jadi, yang kamu inget deh, tipis-tipis aja.
4: Ya, yang saya ingat itu saya tekankan untuk masalah bullying ini. Apalagi tahun-tahun sebelumnya kan bullying itu sangat merajalela ya, Kak. Jadi saya berorasi untuk mencegah itu. Dan kemudian event-event di sekolah, Kak. Jadi karena SMP Negeri 1 itu jarang ada eventnya. Nah, saya bertujuan untuk melaksanakan event-event di SMP Negeri 1 kayak Bulan Bahasa, Hari Pendidikan Nasional, nah gitu.
3: Oke, selama kamu menjabat itu program ya, yang udah jalan Bulan ya. Bahasa, terus
4: Bulan Bahasa, Hari Pendidikan Nasional,
3: ada apa lagi?
4: Sama yang bullying tadi, Kak, boleh konsultasi nanti ke BK.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Maksudnya kalau di SMP 1 tuh maksudnya bukan kenceng sih ya, bahasanya apa ya, kayak marak juga, Kak?
4: Kalau di SMP 1 waktu saya menjabat, tidak sih, Kak.
3: Enggak. Terus kamu pernah masuk BK enggak?
4: Enggak pernah.
3: Soalnya Gafra, zaman saya sekolah, BK itu tuh salah satu tempat yang seram loh.
4: Kalau menurut saya BK itu tempat paling nyaman, Kak. Okay. Soalnya gurunya baik semua, dari tampangnya juga enggak galak-galak amat gitu, Kak. Terus
3: Kak, jangan-jangan kamu sering curhat ke BK kali ya?
4: Ya, enggak.
3: Dikit-dikit lah ya.
4: Iya, dikit-dikit aja, Kak.
3: Kenapa curhatnya apa? Capek lagi belajar terus.
4: Iya,
3: capek enggak sih Gabra?
4: Iya kak, apalagi kan ada ya, bu guru juga di BK saya sering cerita gitu kak, nyambung. Makanya oh gitu. Saya senang cerita ke ibu.
3: Terus saya pingin sedikit tahu kalau Gavra di rumah tuh kayak gimana gitu ya. Kalau ada gak sih didikan dari, manggilnya apa? Ayah, ibu, atau bapak,
4: bapak mama?
3: Bapak sama mama?
4: Iya.
3: Ada gak sih didikan dari bapak mama yang memang benar-benar tertanam banget di benak Gavra gitu? Dan maksudnya kayak itu nancep banget gitu. Dan harus jadi, bukan harus jadi ya, tapi kayak akhirnya tuh secara gak langsung mempengaruhi Gavra juga ketika belajar, ketika sekolah, ketika di olimpiade juga gitu.
4: Ajaran yang paling ini ya, paling penting buat saya itu disiplin kak. Soalnya kalau gak disiplin itu kita gak bisa dapat apa-apa. Karena disiplin itu mulai dari manifestasi waktu, kejujuran, dan yang lain kak. Jadi disiplin itu menurut saya juga salah satu yang paling penting dan harus diutamakan dalam pendidikan.
3: Modelnya itu bapak sama mama kamu ngajarin, nyontohin, ngelakuin apa gimana?
4: Iya kak, kebetulan kan bapak juga TNI nih. Oh, nah jadi itu harus dipraktikin langsung disiplinnya.
3: Oh gitu ya. Itu tadi ya kayak mulai bangun setengah 6 ya,
4: mulai okay. bangun setengah 6 terus berangkat kerja. Bapak lagi kan TNI jadi harus berangkat kerja pagi.
3: Oh gitu ya, ya. Jadi kamu ngelihat dari sosok bapak dan juga mama yang memang mereka nggak bilang secara langsung gitu ya?
4: Iya kak.
3: Tapi mencontohkan real di kehidupan nyata itu mereka melakukan gitu ya?
4: Iya kak.
3: Terus akhirnya kamu ngelihat itu?
4: Iya kak.
3: Ah gokil sih, disiplin, wah keren. Disiplin ya Gavra ya. Itu yang harus saya catat Gavra. Karena nggak tahu kenapa ya Gavra di umur saya yang segini kayak masih ada tantangannya, susah aja gitu Gavra. Disiplin. Kamu ada nggak sih tips biar kita disiplin juga gitu Gavra? Buat teman-teman, mungkin teman-teman SMP kamu, adik-adik, atau buat kita kakak-kakak juga nggak apa-apa tuh Gavra tuh.
4: Jadi tips dari saya untuk disiplin tuh pertama-tama harus ditancapkan dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat orang disiplin, wah mau disiplin kayak dia nih, tapi rasa kita untuk mau disiplin sendiri nggak ada, misalnya nggak konsisten gitu ya, itu tidak akan disiplin kak. Karena mimpi yang besar membutuhkan usaha juga yang besar gitu.
3: Mimpi yang besar butuh usaha yang besar.
4: Besar.
3: Oke, mimpi saya besar tapi usaha saya kayaknya yang masih kecil nih Gavra nih. Karena udah menit ke-57 nih Gavra, dari jam 4 sore bentar lagi kita juga bakalan selesai, bakal udahan karena jam 5 sore gitu ya. Sekarang Gavra lihat kamera. Oke, Gavra lihat kamera. Apa sih yang pengen Gavra sampaikan dari Gavra yang usianya berapa sekarang? 16?
4: 16 tahun.
3: Dari Gavra yang usianya 16 tahun buat Gavra di masa depan. 10 tahun ke depan deh, berarti usia Gavra tuh 26.
4: 26.
3: Jadi apa yang pengen Gavra sampaikan? Biar nanti kamu bisa nonton ini lagi, kan ini ada di YouTube nih Gavra. Sampaikan ke kamu di usia 26 tuh Gavra. Coba.
4: Jadi kesuksesan itu bukan milik orang yang pintar, tapi kesuksesan itu dimiliki oleh orang yang rajin belajar.
3: Udah, gak ada lagi.
4: Udah gak kayaknya.
3: Oke, Gavra terima kasih banyak. Sukses buat olimpiadenya dalam waktu dekat. Terus sukses buat pendidikannya di SMA Taruna. Nanti kalau misalkan kamu di Magelang, boleh minta nomor saya, karena kebetulan rumah saya deket sama Magelang, Gavra. Main-main lah ya.
4: Kalau saya dapat kampusnya di Magelang ya kak, karena SMA Taruna Nusantara sekarang ada 6 kampus.
3: Oh gitu?
4: Iya. Yang pertama itu di Magelang, kedua Cimahi, 3 Malang, 4 Pagar Alam, 5 IKN, dan yang terakhir di Langoan.
3: Kamu milihnya di mana? Kalau bisa milih.
4: Ya, kalau bisa. Ya, kalau bisa milih itu saya milih di Malang, Kak.
3: Malang aja.
4: Malang kalau tidak Cimahi. Nah, kenapa saya memilih Malang? Karena kurikulumnya udah Cambridge.
3: Oh, gitu.
4: Ya, udah Cambridge.
3: Berarti sejalan sama tujuan kamu ke
4: universitas luar negeri.
3: Yes, ya,
4: tadi
3: udah ya.
4: Lebih mulus.
3: Oke, pokoknya sukses buat kamu ya, Gavra ya. Nanti kalau misalkan kamu dari SMA Taruna terus lagi liburan ke sini, main-main ke sini lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you Gavra buat obrolan serunya. Semoga pokoknya sukses buat Gafra gitu ya. Karena enggak ada sukses kalau kita enggak kerja keras tadi kamu bilang kan. Yeah. So teman-teman Pro 2, terima kasih banyak udah dengerin Pro 2 RRI Wamena di program tamu kita yang muda yang berprestasi. Terima kasih juga buat teman-teman di Biak Jayapura Merauke sama Nabire dan juga Serui. Minggu depan kita akan ketemu lagi sama RRI lain sama obrolan yang lebih seru lagi juga ya. Selamat sore dan sampai jumpa teman-teman Pro 2.
2: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1 Papua. Nantikan tamu kita selanjutnya di RRI Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, Merauke, dan Bovendigo. Sampai jumpa minggu depan.

Oke, teman Preda, barusan kita ikuti ya relay tamu kita ya yang bertema yang muda yang berprestasi langsung dari Pro 2 RRI Wamena. Dan kita masih di sore ceria juga ya, tentunya bakal Dana hadirkan buat kamu ya. Itu beberapa informasi ya seputaran entertain ya, dan juga buat kamu ya, sebelum ke informasinya Dana mau menyapa kalian nih ya, teman Pro 2, mungkin buat yang lagi bersantai tentunya bersama keluarga di rumah ya, selamat bersantai saja juga ya. Dan tentunya buat kamu yang sudah pada pulang kantor ya, pastinya sudah pulang ya sampai di rumah karena pulangnya jam 4 iya. Dan buat kamu yang barusan pulang ya, baik dia itu di tempat kerja ya ataupun di kantor-kantor ya, selamat sore saja buat kamu ya. Dan tentunya buat kamu yang menggunakan kendaraan ya, baik roda 2 maupun roda 4 ya, pastikan jaga keselamatan ya ketika berkendaraan. Dan tentunya utamakan keselamatan juga ya, karena masih ada orang-orang tersayang ya yang menanti kamu di rumah nih, teman Pro 2.

Oke, teman Pradwa, kita langsung saja ya, daripada kamu penasaran. Iya, Kak Dona juga penasaran nih ya. Iya, sebelum ke atau kita langsung saja ya, daripada sebelum kita dengarkan lagu, kita dengarkan dulu ya informasinya ya, baru kita ke lagu-lagu ya. Dan juga buat kamu yang mau request, boleh ya, Kak Dona tunggu chatnya ya, chatnya dari kamu ya. Pastikan kamu ada nomornya RRI Pro 2 dong. Iya, dan yang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya, dimanapun kamu berada, selamat beraktivitas saja buat kamu di sore hari ini ya. Dan tentunya buat yang ada di mana nih, seputaran Pasar Wamangu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya, selamat sore saja buat kamu dan selamat beraktivitas ya teman Pradua. Yuk kita ke informasinya ya, di mana ya ada Aurelia Moiremans ya, bikin buku baru ya, lanjutan dari Broken String ya teman Pradua.

Second String ya, yang kali ini berfokus ya pada tema cell image ya, cell world dan perubahan yang dilakukan secara sadar ya untuk membangun kehidupan yang lebih baik, teman Pradua. Berbeda dari buku sebelumnya yang lebih banyak mengangkat pengalaman dan trauma masa lalu ya, buku baru ini hadir sebagai panduan yang memadukan pengalaman pribadi ya, teman Pradua. Aureli, psikolog dan untuk mengubah cara pandang terhadap diri sendiri ya, Aurel mengaku menulis buku ini karena menyadari banyak masalah dalam hidupnya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dada hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini ya, teman Pradua. Dan kamu juga

Oke, teman Prora, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 17 ya, lewat 13 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman Prora. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di dari pukul 11 ya hingga pukul 17 lewat 13 menit ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan yang sudah Dona sampaikan untuk kamu ya dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Pradua. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan tapi kamu jangan kemana-mana ya, karena nantinya di pukul 17 ya lewat 29 menit kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, dan tentunya kamu akan ditemani sama Wafa Alfariski ya di program Jaga Malam, teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

والسرف والدرجات العليا الرفيع، وبعد سلاما محمودا الذي وعده.

Federica.

0: Rensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Sebagai negara yang luas, yang memiliki petani kopi lokal di hampir setiap provinsi bahkan kabupatennya, Indonesia memiliki tantangan sendiri terhadap partisipasi setiap masyarakat lokalnya untuk saling mendukung terjadinya pertumbuhan perputaran ekonomi lokal yang sehat. Demikian juga di Kabupaten Merauke di Papua. Petani kopi di distrik Jagebob akan mampu berkembang dan menghasilkan kualitas kopi Jagebob yang baik dan bermutu apabila nilai kecintaan dan konsumtif dapat terjalin di kalangan penikmat kopi. Seperti penjelasan Ride, yang merupakan anak muda sekaligus seorang roaster kopi di Merauke yang kesehariannya selalu membeli kopi lokal dari petani kopi Jagebob.
2: Kenapa harus minum kopi lokal? Ya, alasan paling terbaik adalah biar ekonomi keputar di sini doang. Kita beli kopi larinya ke warung kopi shop lokal, dari warung kopi shop lokal beli kopinya dari Jagebob, dari petani lokal, dan kita punya duit nggak keluar kemana-mana. Ekonomi keputar di sini terus. Saya rasa kalau dia bergerak seperti itu, ekonomi di Merauke ini aman, lebih baik.
1: Ayo, kita cintai produk lokal dengan menikmati produksi kopi lokal di setiap daerahnya.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak tahu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas itu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.
3: Kidlis, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Seorang warga Merauke menjadi korban penembakan senapan angin saat mencoba melerai tawuran antar pemuda di Jalan Velubun. Korban berinisial JB dengan usia 33 tahun warga Kampung Kaptel mengalami luka tembak pada pundak kanannya. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 2.30 dini hari saat kejadian korban sedang berada di dalam rumah dan mendengar keributan di luar lokasi kejadian. Setelah keluar rumah, korban melihat dua kelompok pemuda yang diduga

juga di bawah pengaruh minuman keras sedang terlibat pertikaian dan saling menyerang. Korban kemudian berusaha melerai pertikaian tersebut. Namun secara tiba-tiba korban ditembak oleh pelaku yang hingga kini masih dalam penyelidikan. Pelaku menggunakan senapan angin jenis PCP yang mengenai pundak kanan korban. Akibat luka tembak tersebut, JB langsung dievakuasi ke instalasi gawat darurat RSUD Merauke untuk mendapatkan penanganan medis. Korban juga telah melaporkan kejadian ini ke SPKT Polres Merauke untuk proses hukum lebih lanjut. Satreskrim Polres Merauke saat ini masih menyelidiki identitas pelaku penganiayaan tersebut. Polres Merauke menghimbau masyarakat agar menghindari konsumsi minuman keras yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita ke info berikutnya. PSSI Provinsi Papua Selatan mengajak anak-anak berbakat untuk mengikuti seleksi Papua Football Academy yang akan dilaksanakan pada 12 hingga 14 Juni 2026 di Stadion Katalpal Merauke. Arnold Rudolph, Sekretaris PSSI Papua Selatan mengatakan kegiatan tersebut merupakan program pencarian bakat sepak bola yang telah memasuki tahun kelima pelaksanaan di Papua Selatan. Seleksi ini diperuntukkan bagi anak-anak kelahiran tahun 2013 atau yang berusia sekitar 13 tahun. Menurut Arnold, seluruh peserta yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti proses seleksi yang akan dilakukan langsung oleh tim Papua Football Academy. Ia berharap semakin banyak anak di Merauke yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Arnold menjelaskan jumlah peserta yang akan diterima tidak ditentukan melalui kuota khusus untuk Papua Selatan. Penilaian sepenuhnya dilakukan berdasarkan kemampuan dan potensi yang ditunjukkan peserta selama proses seleksi berlangsung. Lebih lanjut, Arnold mengatakan peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan pembinaan secara menyeluruh di Papua Football Academy yang berlokasi di Timika. Program tersebut mendapat dukungan dari PT Freeport Indonesia dan bertujuan mengembangkan kemampuan teknis, fisik, serta mental para pemain muda berbakat. Melalui pelaksanaan seleksi ini, PSSI Papua Selatan berharap semakin banyak talenta sepak bola dari Merauke dan wilayah Papua Selatan yang dapat berkembang dan berkesempatan meniti karir di dunia sepak bola nasional pada masa mendatang.

Kita ke info terakhir. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamangu, Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil industri, diantaranya gula pasir curah per kilogramnya Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium per kilogramnya Rp25.000. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Dinas Perindakop dan UKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: akan menemukan jajak uli yang dibuat dalam bentuk jajak uli merah dan jajak uli putih. Kehadiran dua jenis jajak uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.
1: Teman terbaik.

0: Di sebuah desa yang sederhana, berdirilah Koperasi Merah Putih. Sebuah harapan bagi warga untuk bangkit dan berdiri di atas kaki sendiri.
1: Bapak, Ibu, koperasi ini kita dirikan bukan untuk satu orang ya, tapi untuk kesejahteraan bersama. Paham, Bapak, Ibu?
2: Dengan koperasi kami petani gak perlu lagi bergantung pada tengkulak, Pak.
3: Iya, betul. Modal usaha bisa jadi lebih ringan.
0: Semangat kebersamaan pun mulai tumbuh.
4: Bima, Bima, buat apa kamu ikut koperasi? Jual aja hasil panennya ke saya. Cepet, gak pakai ribet.
2: Sorry, Ton. Sekarang kita orang lewat koperasi. Harganya lebih adil, lebih bagus.
4: Bima, Bima, koperasi itu gak bakal bertahan lama. Jamin deh.
0: Dengan ucapan itu, sepertinya Anton menyimpan niat yang tidak baik.
5: Pak Wiryo, laporan keuangan kita tuh aman loh sekarang. Bagus pokoknya. Tapi ada anggota yang mulai ragu nih, Pak.
1: Bu Sari, perubahan itu memang gak mudah, Bu. Ya, pokoknya kita sabar aja lah.
0: Di tengah usaha membangun kepercayaan, badai perlahan mendekat. Masyarakat pun ada yang mulai ragu dengan Koperasi Merah Putih.
6: Pak Wiryo, saya ngomong sebentar boleh ya Pak ya? Begini Pak, katanya uang koperasi kita disalahgunakan ya Pak. Apa benar nih Pak Wiryo?
7: Apa? Siapa yang bilang gitu?
4: Oh, kalau saya sih cuma dengar-dengar aja ya. Takutnya koperasi ini cuma ngejual janji-janji manis.
3: Enggak, itu nggak benar. Itu semua fitnah, Pak. Fitnah itu semua. Pokoknya di sini tuh tercatat semuanya tuh jelas, rapih juga pembukuannya.
0: Isu yang tidak baik tentang Koperasi Merah Putih mulai menyebar. Kepercayaan warga pun semakin goyah.
1: Dengar ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya kita nyerah sekarang, koperasi ini bakalan runtuh, bener
5: Pak,
1: deh.
5: Kalau nggak gini aja, besok kita buka laporan keuangan secara terbuka. Jadi benar-benar real dan semuanya nanti akan tahu siapa yang benar, siapa yang nggak benar juga nih, Pak.
8: Tenang. Pokoknya ya saya akan ajak anggota untuk semuanya datang. Kebenaran ini harus disuarakan.
0: Di saat genting ini, kejujuran menjadi senjata terakhir.
5: Bapak Ibu, ini adalah laporan keuangan koperasi. Jadi semuanya di sini transparan ya. Gak ada yang disembunyikan, gak ada yang ditutupin. Pokoknya kita akan semuanya terbuka di sini.
6: Iya, saya juga di sini mau minta maaf. Pak Wiryo, saya minta maaf ya Pak ya. Saya sempat kemakan isu Pak, saya mohon maaf sekali lagi.
4: Saya cuma bercanda. Bukan maksud saya sebenarnya mau ngomong kayak begitu.
8: Udah diam. Jangan rusak kebersamaan kita orang, Ton. Jangan banyak-banyak sebar fitnah. Kita harus sama-sama ngebangun Koperasi Merah Putih ini.
0: Melalui pertemuan tersebut, semua warga akhirnya sepakat. Dan kebenaran akhirnya membuka mata semua orang.
1: Nah, Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa lihat kan semua kebenaran sudah terbuka. Dan kita bisa lihat Koperasi Merah Putih ini sekarang milik kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kita bisa manfaatkan Koperasi Merah Putih sebaik-baiknya.
3: Nah, jadi sekarang usaha bapak ibu semua akan berkembang berkat Koperasi Desa Merah Putih.
8: Benar itu, sekarang panen kita itu dihargai lebih layak dan juga lebih bagus.
1: Ya, bagus kan? Ayo kita semangat untuk Koperasi Merah Putih.
0: Dari konflik lahir kepercayaan, dari kebersamaan tumbuh kesejahteraan. Koperasi Merah Putih bukan sekedar lembaga, melainkan semangat gotong royong yang menyatukan langkah menuju masa depan yang lebih adil dan lebih sejahtera.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Teman terbaik.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

cukup menyengat teman Pro 2, tapi kalau malam dingin yang dingin banget. Kadang-kadang tuh dingin banget teman Pro 2. Oke teman Pro 2, di malam hari ini udah ada dua info olahraga yang olahraga. Info budaya, kok olahraga sih? Aduh, ini kurang minum air putih nih teman Pro 2. Ya, di malam hari ini udah ada dua info budaya. Yang pertama, aku akan mengajak kamu untuk mengenal dan mencari tahu sejarah dan makna tari Soanggi dari Teluk Cendrawasih, teman Pro 2. Ya, tari Soanggi merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari kawasan pantai Teluk Cendrawasih, Kabupaten Waropen, Papua, teman Pro 2. Tahan dulu ya, sampai situ dulu. Nanti kita akan bahas lengkapnya. Di info kedua, aku akan mengajak kamu untuk mengenal jejak tradisi suronan di Tanah Jawa. Ya, suronan atau malam satu suro itu biasanya diperingati secara apa ya, secara adat teman Pro 2 oleh masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun. Mungkin udah ada yang tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu, atau mungkin hanya sekilas tahu aja teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu juga boleh ya, silakan aja di nomor WA kita di 0821 4899 4964.

Kembali lagi di Jaga Malam, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, seperti yang tadi udah aku spill, tari Soanggi merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari kawasan Pantai Teluk Cendrawasih, Kabupaten Waropen, Papua. Tarian ini memiliki nuansa magis dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat setempat. Tari Soanggi dikenal sebagai tarian yang menggambarkan ritual pengusiran roh jahat atau ilmu hitam yang diyakini dapat menyebabkan penyakit maupun kematian misterius. Nama Soanggi merujuk pada makhluk gaib atau roh jahat yang dipercaya oleh masyarakat Papua. Asal-usul tarian ini berawal dari kisah seorang suami yang kehilangan istrinya karena diduga menjadi korban serangan makhluk gaib tersebut. Kisah tersebut kemudian diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi inspirasi lahirnya Tari Soanggi. Gerakan dalam tarian Soanggi memiliki ciri khas yang unik dan penuh makna. Para penari menampilkan gerakan yang menyerupai aktivitas seorang dukun saat merapal mantra atau melakukan ritual penyembuhan. Tarian ini biasanya diiringi oleh tabuhan gendang dan suara seruling tradisional yang menciptakan suasana sakral serta mendukung jalannya pertunjukan. Selain sebagai hiburan dan warisan budaya, tari Soanggi juga memiliki fungsi ritual bagi masyarakat setempat. Tarian ini digunakan sebagai simbol pengusiran roh jahat serta upaya menenangkan arwah yang diyakini masih gentayangan. Hingga kini, tari Soanggi tetap menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Papua dan terus diperkenalkan kepada masyarakat luas sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi. Dari Papua kita ke Tanah Jawa nih, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, mungkin kamu pernah dengar istilah suroan atau satu suro atau malam satu suro atau suronan, teman Pro 2. Bagi sebagian masyarakat Jawa, datangnya malam satu suro bukan hanya sekedar pergantian tahun saja, teman Pro 2. Momen tersebut seringkali dimanfaatkan masyarakat untuk berdoa dan menjalankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Tradisi yang dikenal sebagai suronan itu masih dapat dijumpai di berbagai daerah. Beragam kegiatan juga dilakukan sebagai bagian dari penyambutan Tahun Baru Jawa. Kalau kita menelisik sejarahnya, suronan memiliki kaitan dengan penanggalan Jawa yang sudah berkembang sejak masa lampau. Tradisi ini kemudian menjadi salah satu bagian dari kehidupan masyarakat Jawa di berbagai daerah. Memasuki malam satu suro, sejumlah masyarakat biasanya menggelar doa bersama maupun tirakatan, teman Pro 2. Kegiatan tersebut menjadi sebuah waktu untuk merenungkan perjalanan hidup sekaligus menyambut tahun yang baru. Selain doa dan tirakatan, malam satu suro juga diisi dengan berbagai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kira budaya dan jamasan pusaka menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan yang masih dijaga hingga saat ini. Dengan hadirnya masyarakat dalam berbagai kegiatan tersebut, peringatan suronan berlangsung dengan penuh kebersamaan. Berbagai prosesi yang digelar menjadi wadah untuk memanjatkan doa dan harapan menyambut tahun yang baru. Tidak hanya menjadi sebuah refleksi tahunan, suronan juga mengandung nilai refleksi dalam kehidupan masyarakat Jawa. Melalui tradisi ini, masyarakat diajak bersama-sama untuk kembali menata langkah dan memperbaiki diri. Karena itulah, suronan masih terus dipertahankan dari generasi ke generasi. Keberadaannya menunjukkan bagaimana nilai budaya dan spiritual tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Oh ya, for your information ya, teman Pro 2, kalau di Jawa itu sebutannya suroan, teman Pro 2, malam satu suro. Tapi kalau secara agama, terutama agama Islam, itu disebut sebagai tahun baru Islam, teman Pro 2. Mungkin ada juga di berbagai daerah atau di suku lainnya selain Jawa, ada mungkin juga ada yang memperingati malam suro ya, teman Pro 2, atau mungkin malam satu Muharram, tahun baru Islam, teman Pro 2. Dan itulah beberapa info budaya yang bisa aku hadirkan buat kamu di malam hari ini. Ya, teman Pro 2, setelah ini kita akan mengikuti program Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena setelah program Music Live Chat kita bakal ketemu lagi, teman Pro 2.
Tetap di sini aja di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: semua berdua seluruh Indonesia di MLC malam hari ini sesuai janji gue tadi teman berdua. Gue gak mungkin sendirian, gue sudah ditemenin sama tidak hanya satu tapi dua. Tapi yang satu lagi nyusul. Kita sudah kedatangan ada Agatha Baby di sini. Halo.
1: Hey, hi everyone.
0: Gimana kabar Kak Agatha?
1: I'm good. So happy to be here.
0: Gimana, apakah hari ini hari yang melelahkan buat Kak Agatha?
1: Enggak sih, aku enggak ya? Lagi santai banget.
0: Lagi ya. Chill banget
1: chill
0: ya.
1: Chill banget, karena kemarin ada shoot sampai malam. Jadi aku dari pagi sampai siang tidurnya.
0: Oh, membayar tidur.
1: Yes.
0: Oh, itu enak banget sih, parah. Tapi gimana, so far lagi sibuk olahraga apa biasanya kalau sekarang?
1: Aku itu, I'm a big fan of olahraga di treadmill. Jadi aku pagi-pagi suka treadmill. Itu kayak wajib sih.
0: Wajib banget treadmill.
1: Ya, karena aku orangnya foodie, aku eat, makan terus. Jadi harus gerak.
0: Biasanya berapa panjang atau berapa lama kalau nge-treadmill?
1: Oh, duration ya. Enggak lama-lama banget. Aku 45 minutes, tapi mungkin kayak aku incline-nya tinggi gitu.
0: Incline-nya tinggi.
1: Jadi biar kalorinya lebih cepat.
0: Oh, iya.
1: Gak lama-lama sih, aku bosenan orangnya.
0: Tapi speed-nya naik terus.
1: Naik terus.
0: Iya. Ya itu jadi salah satu olahraga yang asik juga kalau lo ya teman berdua mager buat keluar enggak sih?
1: Yes, betul.
0: Terlalu kayak luar tuh panas banget. Tapi kalau teman-temannya Kak Agatha, apakah yang lagi lari banget juga atau
1: ada yang lari? Aku beneran kayak dia tuh beneran kayak keluar ke GBK gitu-gitu. Oh. Yang pakai aplikasi-aplikasi
0: Strava
1: itu,
0: gitu ya.
1: Belum sampai ke situ ya, tapi mungkin aku akan termotivasi juga pada ujungnya.
0: Iya, karena itu lagi ya gimana ya, lagi happening banget nggak sih sekarang?
1: Iya, tapi aku suka sih orang tren lari gitu, aku suka sih.
0: Sehat ya?
1: Healthy,
0: benar-benar.
1: Healthy hobby.
0: Iya, benar.
1: Keep it up, guys.
0: Iya, keep it up. Jadi buat kamu nih teman produk, mungkin buat kamu yang nggak di Jakarta, cari aja daerah terbuka ya di tempat kamu. Yang penting kamu olahraga gitu. Tapi selain dari tadi treadmill, hobinya Kak Agatha sebenarnya apa?
1: I'm actually a dancer. Jadi aku mulainya dari competitive dancing.
0: Competitive
1: jadi,
0: dancing?
1: I dance a lot. Udah lama banget dari masa-masa kayak mungkin aku mulai suka banget SMP.
0: Oh ya, pertama kali itu, ngedance?
1: Iya, bukan gak pertama kali sih, tapi kayak pertama kali suka akhirnya.
0: Oh,
1: SMP. Sampai ikut juga ada akademinya juga.
0: Oh,
1: di Gigi Art of Dance.
0: Wow.
1: Ikutnya kelas-kelas kan. Terus habis itu akhirnya masuk ke kru lombanya. Ya udah, sibuknya lomba dance akhirnya.
0: Wow. Itu udah sempat berapa kali ikut kejuaraan mungkin?
1: Iya. Sampai ke luar negeri juga kan.
0: Wow.
1: Aku di Singapura tahun lalu.
0: Gila, keren banget. itu hobinya bener-bener apa ya? Kalau ngedance kan mostly kardio gak sih? Lebih ke kardio gak sih?
1: Itu harus punya stamina yang kuat karena biasanya berjam-jam kan latihannya.
0: Betul.
1: Terus kadang juga minum seadanya aja, kayak kalau ada waktu istirahat langsung minum gitu. Terus habis itu mulai lagi nari lagi.
0: Wah, itu draining ya buat Kak Agatha?
1: Awalnya aku ngerasa kayak oh my god capek banget gitu. Tapi lama kelamaan karena cinta, karena suka, jadi kayak nggak kerasa capek sih.
0: Iya.
1: Kayak misalnya habis perform atau apa malah kerasa kayak oh my god, I love this. I love like rehearsing, I love practicing. Gitu. Jadi kayak udah gak ada rasa capek-capek lagi.
0: Wow, udah enjoy banget justru sekarang ya. Wah, gila. Mungkin ini bisa jadi salah satu ide alternatif hobi buat teman berdua ya.
1: Betul.
0: Yang kayak, gue pengennya hobinya apa ya. Tapi, is it important buat Kak Agatha kayak, gue tuh harus punya hobi lagi orangnya?
1: Sebenarnya kayak, aku naturally aku emang suka aja sih ngelakuin banyak hal gitu. Kayak aku emang gak bisa diem anaknya. Dulu tuh kayak koleksi mainan, tapi kayak koleksi batu.
0: Apa gitu. Dulu inget mainannya?
1: Dulu tuh aku koleksi kayak kartu Love and Berry.
0: Oh, iya.
1: Kalau kelahiran awal 2000, 2004, 2005 mungkin tahu ya.
0: Iya.
1: Love and Berry gitu.
0: Okay. Nah,
1: dulu koleksi banyak sih.
0: Banyak banget.
1: Mainan terus baju-baju gitu. Aku juga emang hobinya banyak sih. Aku awalnya pengen belajar apa? Berkuda, tapi kayak enggak jadi karena kayak agak repot ya. Baru-baru ini juga golfing. Jadi kayak emang suka aja nyoba hal baru.
0: Wah, gila, bener-bener hobinya banyak. Dan juga mungkin kayak penasarannya banyak juga kali Kak Agatha.
1: Iya, betul. Iya, aku ngeliat kayak kayaknya seru deh, let's just try it.
0: Iya, meskipun kita mungkin belum tahu kayak
1: belum tahu jago atau enggak.
0: Iya.
1: Tapi kayak coba dulu aja. Awalnya dance juga gitu kan.
0: Iya, awalnya dari coba dulu.
1: Coba, terus ternyata suka banget.
0: Oh, nah itu tuh mendingan coba dulu aja daripada nyesel nggak nyoba nggak sih?
1: Betul.
0: Nah itu. Oke, teman berdua, nanti kita akan bahas nih tentang lagu terbarunya dari Kak Agatha dan juga Kak Cindy nanti ya.
1: Yes.
0: Tapi satu lagu dulu teman berdua untuk kamu dengerin. Here we go.

0: Yes, so bro, seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Agatha Baby. Gimana Kak Agatha, tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang kesibukannya, kesehariannya. Tapi kita belum ngobrolin dari rilisan single terbarunya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Shoulder
1: Colder.
0: ini lagu sebenarnya dari judul ya, kalau menurut aku lucu banget.
1: Aku pas dikasih tahu juga, oh my god, gonna be hit.
0: Nah, tapi aku mau nanya dulu, sebenarnya lagu ini adalah hasil dari penulisan Kak Agatha atau gimana dari produksinya?
1: Awalnya tuh emang lagunya Kak Cindy.
0: Oh gitu.
1: She was trying to find like a rapper.
0: Okay.
1: Jadi dia tuh nanya kan with our music producer. I think she said she wanted a rapper tapi nggak tahu mau cowok atau cewek sih.
0: Okay.
1: Our music producer tuh kayak nawarin gitu. Kayak,
0: okay.
1: There's this girl Agatha, terus because Cindy didn't know me, so Cindy's like, okay, sure. Akhirnya dia kirim lagunya buat aku nulis demo rap
0: aku.
1: Jadi emang ada part yang dikosongin.
0: Oh.
1: So I was a little bit pressured. Jadi agak kayak,
0: of course.
1: Oh my god, first time kayak diajak collab. Jadi kayak, oh, okay, let's just do it. Akhirnya aku bikin demonya. And then I send it to our music producer, Om Sumantri.
0: Yay. Halo, Om Sumantri.
1: And then he send it to Kak Cindy. And katanya she liked it.
0: Oh yeah?
1: Kayak langsung suka.
0: Okay.
1: So happy to hear that juga sih. Aku kayak, thank you so much.
0: Ini gak tahu bener apa enggak ya. Cuma kata Kak Cindy di Instagramnya, Om Sumantri lumayan galak. Apakah benar itu?
1: Galak sih, lebih kayak emang dia suka nanya-nanya sini sih gimana, jadinya gimana, sering kayak gitu.
0: Oh.
1: Kayak try to keep us on track. So,
0: sebenernya
1: bagus sih.
0: Bagus
1: thank
0: sih.
1: You, Om. Aku juga gitu kalau lagi nulis-nulis lagu, terus dia kayak, ini mau diselesai atau enggak?
0: Nah, jadi kalau kata-kata Cindy di Instagram, di balik lagu yang baik atau karya yang baik, ada produser yang galak katanya.
1: Betul.
0: Tapi so far gimana ya, Agatha ngerjain lagu ini happy kah atau gimana?
1: Happy banget karena tipenya kan bukan kayak lovey-dovey yang bucin. Bener. Gitu kan. Lebih kayak girl power.
0: Yeah.
1: Yang kayak pede aja. Like, if you guys break up, yang salah tuh pasti cowoknya gitu. It's not your fault, girl.
0: Okay.
1: It's his loss gitu. Terus aku pas dapet kayak lagu-lagu kayak gini, aku kayak, okay. I can do it.

0: sendiri sih.
1: Iya,
0: better
1: iya.
0: off alone. Kayak
1: betul.
0: Lebih happy, gak ada beban
1: uh-huh. gitu sih. Nah berarti kalau misalkan kamu nih teman berdua mungkin ada di hubungan yang toxic dan tidak membahagiakan,
0: Cut off
1: please. Cabut aja ya, mendingan aja. Ya cabut aja, cari yang bikin kamu bahagia ya.
0: Iya. Walaupun
1: bener.
0: Sendiri, tapi yang penting kan bahagia.
1: Benar, jadi tolak ukurnya adalah kalau misalkan sendiri lebih bahagia, yeah. mendingan sendiri aja.
0: Betul.
1: Itu tuh, tolong diklip nanti ya.
0: Klip that.
1: Diklip ya. Tapi dari sebenarnya sebelumnya nih dari lagu ini, sebenarnya ini kan kita lihat ada dua generasi yang lumayan berbeda gitu,
0: yeah,
1: ya.
0: Bener.
1: Antara kamu sama Kak Cindy. Kira-kira itu jadi sebuah challenge gak buat kamu?
0: Awalnya tuh pas aku denger lagunya emang wow, this is very retro dance okay. song gitu.
1: Iya, yeah, iya yeah, benar.
0: Aku sempat rilis lagu juga, my first solo song.
1: Uh-huh.
0: Dan itu tipenya lebih kayak Gen Z type gitu.
1: Iya, yeah, oke.
0: Okay. Karena aku aslinya rapper. Mm-hmm. Dulu sempat di girl band aku sebagai rapper
1: as
0: juga.
1: A rapper. Kayak Lisanya gitu ya.
0: Iya, jadi kan aku kayak pressure, oh my god, should I like sing the whole song yang kayak mm-hmm. gitu. Ternyata bisa-bisa aja sih,
1: cocok-cocok aja
0: sih gaya rap style chill rapnya aku terus digabung sama suara merdunya kan ini kayak kok cocok banget
1: ternyata ya.
0: Juga ngerasa kayak oh ternyata kalau lagunya bagus ya tetap bagus-bagus aja sih.
1: Tapi selama lagu ini Kak Cindy nge-guide kamu banyak nggak sebenarnya?
0: Jujur like dia baik banget sih Kak Cindy, beneran ngasih kepercayaan full Sumantri kayak just let her write like her way gitu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Wah gila.
0: Jadi aku juga sempat nanya-nanya kayak deg-degan gitu kan kayak oh ini gimana ya gitu, should I just write anything gitu. Dia tuh yang kayak udah kirim demonya aja gitu.
1: Wow, tapi itu gambling banget loh.
0: Jujur iya.
1: Maksudnya
0: sih.
1: Dia dari awal belum kenal kamu kan?
0: Iya.
1: Terus tiba-tiba let her write gitu kan
0: iya.
1: kayak wow.
0: Kayak makanya aku sempat bilang aku pressured pas itu, tapi kayak pas aku tulis-tulis aja ternyata kayak it sounds good.
1: Justru karena diberi kebebasan itu mungkin kamu ya?
0: Yeah, maybe ya.
1: Yes, itu menarik banget karena itu pertaruhannya sangat besar ya teman berdua kalau lo tahu tuh. Oke, okay, tapi dari kamu sebenarnya ini menurut kamu masuk gak ke genre seorang Agatha gitu?
0: Masuk-masuk aja sih. Aku tuh tipe yang I will do any genre sebenarnya. Uh-huh. Aku tuh lebih mentingin kayak lyrics sih, songwriting
1: okay.
0: gitu sih. Kalau genre aku beneran eksperimen semuanya. I will experiment so many things gitu.
1: Okay.
0: Selama aku tetap nyanyi, tetap nge-rap kayak I will try to do anything. Yang penting aku bisa ngasih message kan ke pendengarnya.
1: Iya, berarti kayak yaudah nothing tulus aja lah ya.
0: Nothing tulus aja. You're a singer, you can just sing anything gitu. Nyanyi aja.
1: Itu berani sekali loh. Itu sangat amat berani sekali gitu. Dari single kamu yang sebelumnya apakah berbeda jauh sebenarnya? Apa?
0: Sebenarnya nggak beda jauh, cuman lebih karena aku lebih banyak rap di situ ya. Mm-hmm. Jadi kayak aku ngasih tahu lagu yang Should I Cool Day ini ke teman-temanku, mereka kayak wow. This is a new breath of fresh air juga sih. Sesuatu yang baru.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi enggak beda jauh sih. It's just similar sih sebenarnya. Dance type gitu.
1: Iya. Emang dance type, cuma mungkin dari instrumentalnya aja yang agak beda kali ya. Nah, itu teman berdua. Kayak lu penasaran enggak sih kayak gimana lagunya dan kayak gimana musiknya? Kita dengerin dulu gimana?
0: Okay, let's.
1: Okay, ini dia Should I Cool Day. Here we go. Yeah.

0: Ya, yes, semua berdua di Music Live Chat kali ini sesuai janji gue tadi, selain sama Agatha Baby, kita akan ngobrol juga ya, Agatha, sama satu orang lagi, yaitu the one and only, ada Cindy Bernadette. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Kak Cindy, gimana? Gimana kabarnya hari ini di Swiss ya? Bener gak sih?
1: Iya. Yes.
0: Di Swiss ya?
1: She's in Switzerland.
2: Iya, Swiss.
0: Gimana Kak Cindy kabarnya?
1: Di sini masih jam 2.30 siang. Terus juga biasanya panas karena sebetulnya udah harus masuk summer.
0: Oh, yeah?
1: Tapi hari ini mendadak semalaman hujan. Terus begitu, today it's unbelievably cold. Tapi it's okay.
0: Okay.
1: Terus begitu tadi buru-buru gitu dari luar, sempat lupa jam.
0: Oke. Wah, luar biasa. Tapi tadi gini, Kak Cindy, aku tadi sempat ngobrol juga sama Agatha. Dan tadi Agatha merasa di awal tuh, awalnya untuk membuat lagu ini, lagu single ini, itu tuh kayak diberi kebebasan ya, kata Agatha tadi ya.
3: Iya, like Om Sumantri tuh bilang kayak just make the demo, it's okay. Kasih aja ke Kak Cindy-nya gitu.
0: Nah, sebenarnya apa yang dipikirkan oleh Kak Cindy waktu itu kayak I want this girl to sing in this part gitu. Kenapa memilih Agatha akhirnya?
1: Sebetulnya di awal memang tidak ada rencana untuk ada rap.
0: Oke. Okay.
1: Tapi setelah melihat semua komposisi lagunya udah selesai, I thought that it will be more catchy if there is something else.
0: Oke.
1: Okay. Something different.
0: Oke.
1: Okay. Terus begitu ngobrol sama Sum, pertama mikir rap siapa ya, and then Sum yang bilang don't use a male rapper, maybe try a female rapper. Dan saat itu kan karena aku nggak tahu sekarang tuh female rapper siapa aja gitu di Indonesia, yang bisa satu jalur, satu walaupun nggak satu genre tapi bisa saling ngerti maksud lagu ini kemana. Terus Sum kenalin Kak Agatha. Jadi ya udah, jadi mau di gimana, Agatha bisa nulis kan? Iya, dia bisa nulis. Ya udah, then it's better that I let her do her own style. She will follow the music.
0: Okay.
1: Terus kalau nggak dibebasin, kan nggak keluar dianya.
0: Iya, benar.
1: Iya, jadi harus kasih kebebasan. Anyway, it will be both of our song. It's not just my song featuring her, but it's like Cindy Bernadette and Agatha Baby.
0: Wow, itu keren banget. Berarti so far untuk pengerjaan proyek ini tuh LDR ya?
3: Iya, benar.
0: LDR ya?
3: Iya.
0: Kebanyakan dikerjakan secara, untuk ini gimana Kak Cindy atau Agatha mungkin untuk workshopnya gimana nih? Kan kalian ada di dua tempat yang berbeda nih.
1: Iya, kita workshopnya masing-masing.
0: Jadi, masing-masing banget ya? Masing-masing banget.
1: Jadi aku finish recording vokal dulu, terus baru Agatha masuk.
0: Dari
1: situ dia Zoom sharing seperti ini gimana, seperti itu gimana. Tambahin lagi deh misalnya partnya di sini atau gimana yang ini, terus tambahin ad-libs di sini di sana. Tapi ya gitu, long distance.
0: Long distance.
3: Yes.
0: Oke, tadi kita sempat ngobrol juga nih, Agatha. Tadi kita bahas Om Sum ya.
3: Iya.
0: Om Sum, katanya di balik karya yang baik ada produser yang galak. Apakah benar, Kak Cindy?
1: Kalau buat aku, Sum nggak galak.
0: Tapi
1: soalnya dia nggak pernah ngegalakin aku. Cuma aku tahu dia tuh galak sama orang-orang lain.
0: Oh gitu, tapi sama Agatha juga gak galak ya?
3: Sebenarnya gak galak
0: juga sama Agatha ya?
1: Pokoknya galak sama orang yang bisa rap bener sama bisa nyanyi bener.
0: Oh gitu. Tapi thanks untuk Om Sum juga ya, karena berkat beliau akhirnya ada single ini anyway gitu kan. Tapi kalau dari ini tadi aku udah ngobrol sama Agatha tentang penulisan dari rapnya. Nah kalau dari Kak Cindy-nya gimana nih untuk penulisan lagu ini sebenarnya, apa yang pengen Kak Cindy sampaikan sebenarnya dari Shoulder Cool Day ini?
1: Sebetulnya ini lagu kan udah aku tulis dari tahun 2024.
0: Oke.
1: Okay. Cuma baru bisa direcord tahun 2025.
0: Oke. Okay.
1: Sebetulnya dari tahun 2024 banyak banget cerita-cerita yang ya inilah narcissistic, dia narcissistic, infidelity, capek gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Mau perempuan secantik apapun juga, kalau misalnya atau laki sebaik apapun juga, kalau misalnya partnernya gak bisa setia atau terlalu narsisistik sama diri sendiri kan capek.
0: Okay. Iya,
1: kayaknya sekarang, kayaknya akhir-akhir tahun 2024-2025 sampai sekarang tuh kayaknya banyak banget gitu, kayak narcissistic NPD.
0: NPD.
1: Iya. Yeah. NPD tuh kayaknya jadi trending topic lagi gitu.
0: Iya, betul.
1: Iya. Ya, yeah, and then juga di dalam reality kita pastilah ada satu saat di mana kita ketemu sama tipe-tipe orang macam kayak begini gitu. Jadi the song is just inspired dari cerita narcissistic tersebut gitu.
0: Oh, jadi sebenarnya ini kalau aku sebagai cowok ya, Kak Cindy dan Agatha, kalian tuh ngeroyok laki-laki bareng-bareng ya. Ceritanya tuh gitu ya.
3: Tapi kan lebih kayak let him be aja, kayak udah kita sendiri lebih happy gitu.
0: Iya.
1: Soalnya kan kita kan cewek.
0: Iya benar, iya. Benar. Ya,
1: jadi ditujukannya kan ke
0: cowok. Iya benar.
1: Cowok juga bisa juga.
0: Bisa juga, mungkin ada ceweknya yang NPD juga bisa kan?
3: Bisa.
0: Iya. Kalau kata Agatha tadi, tolak ukurnya adalah kalau misalkan lebih happy sendiri, ya udah hubungannya over aja gitu. Menurut Kak Cindy gimana?
1: Iya, betul juga. Karena buat apa kita paksain to be with someone then we are not happy.
0: Yep.
1: It's better that we are being alone but then we are happy with ourselves, develop ourselves, love ourselves.
3: Period.
0: Better on my own.
1: Yeah.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Tapi Kak Cindy kangen ke Indonesia lagi enggak sih sebenarnya?
1: Kangen. Terakhir ke sana bulan apa sih? Gat?
0: Bulan apa?
3: Mei,
0: April. Oke. Okay.
3: End of April ya, benar, kita ada photoshoot.
0: Photoshoot. Ah, itu terakhir tuh.
3: Iya.
0: Wow. Itu juga pertama kali kesini ketemu Agatha secara langsung juga ya?
1: Betul. Yes. Biasanya online aja gitu.
0: Iya, biasanya by Zoom aja.
3: Iya, enggak, biasanya WA gitu.
0: WA call.
3: WA call sama Om Sum juga biasanya.
0: Oh, bertiga.
1: Satu kirim video gitu.
0: Oh ya ampun, ini sebuah proyek yang sebenarnya dilakukan secara jarak jauh dan juga mungkin sebenarnya struggle-nya banyak nggak? Kalau menurut Kak Cindy banyak nggak struggle-nya sebenarnya?
1: Gak ada sih, karena menurut aku ya dari awal proses nggak pernah ada kayak sesuatu yang aku nggak suka atau nggak sesuatu yang aku nggak cocok.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kita punya satu vision sama, and that, I think that's the most important thing.
0: Iya. Tadi aku juga nanya ke Agatha, sebenarnya dari adanya generation gap ini, apakah membuat sebuah challenge baru? Kalau menurut Kak Cindy, ada challenge baru nggak antara generation gap ini?
1: Aku nggak berasa ada gap ya, soalnya aku selalu berasa awet muda.
0: Keren. Norak
1: lu sih.
0: Keren.
1: Tapi nggak, maksudnya kan lagunya kan jiwanya kan masih jiwa muda ya.
0: Betul.
1: Ya nggak maksudnya dan Agatha juga kan arahnya juga bisa ke arah itu, walaupun lagu dia yang dia tulis apa namanya,
3: want you back
1: beda agak berbeda genrenya.
0: Okay.
1: Tapi dia bisa ngikutin alur aku, jadi menurut aku sih nggak ada perbedaan apa gitu ya.
0: Okay.
1: Tapi bener juga sih, she's half of my age.
0: Oh iya ya, bener ya. Iya juga ya.
3: Iya, kurang lebih ya.
0: Half of your age, tapi mau nggak mau kita harus ada di satu proyek yang sama gitu kan?
1: Nggak pakai mau nggak mau sih,
3: emang mau sih.
0: Tapi ini aku jadi penasaran. Kalau Kak Cindy jadi belajar hal-hal new things gak dari seorang Agatha Baby gitu, which is dia sebenarnya lebih apa ya, up to date mungkin dengan isu sekarang gitu. Kalau Kak Cindy belajar sesuatu nggak?
1: Aku dengerin kalau misalnya kita lagi bahas sesuatu, misalnya setelah kita photoshoot, apakah misalnya covernya begini, apakah begitu, kita pilih yang mana, terus begitu untuk BTS-nya seperti apa. Aku dengerin input dia sih, karena dia yang di zaman sekarang dan dia yang lebih banyak terlibat di dunia entertainment sekarang.
0: Okay.
1: And then also her career is going up, so I think she's more detailed to everything. Terus begitu kalau dari dia sih, pertama kalinya aku dance TikTok itu bareng Agatha.
3: Yeah. We had a TikTok dance.
0: Serius?
3: Kita sempat TikTok dance berdua.
0: Pasti kamu jebak ya?
3: Enggak.
0: Itu tuh
3: ada request, emang ada request.
0: Oh, emang ada request.
3: Aku yang cari, let's just do this.
0: Oke, okay. Jadi itu pertama kali.
2: Siapa sih Sumantri ya, mau gak salah ya?
3: Kak Adis.
2: Kak Adis ya.
0: Itu pertama kalinya Kak Cindy TikTok-kan tuh.
2: Iya. Wah. Dari awalnya aku gak pernah mau punya TikTok account tau gak. Karena aku gak suka anak aku misalnya dia nonton TikTok kan. Yeah. Aku bilang selalu ke dia, listen, mama doesn't even have a TikTok.
0: Okay.
2: So please do not watch TikTok. Papa don't even have TikTok. And suddenly like, I'm sorry, I need to make a TikTok.
0: Jadi thanks to Agatha Baby ya. Karena influence-nya
3: harus ada TikTok. Nice. Dan
0: lucu banget. Tapi sepanjang ngerjain ini, apa yang mungkin dari kalian ini paling memorable ya? Mungkin dari Agatha dulu deh.
3: Memorable. I think itu sih yang pas ketemu. Habis itu ada kayak konten making.
0: Okay.
3: Kita kan juga sempat kayak shoot a lot of content selain dance kan. Mm-hmm. Menurut aku itu kayak jadi a good bonding time sih. Karena kan kita LDR.
0: Betul.
3: Akhirnya ketemu, terus habis itu ada bonding untuk konten-konten tuh, menurut aku tuh memorable banget sih.
0: Wow.
3: I was so happy at that moment sih. Aku kayak, oh my god, akhirnya
0: ketemu gitu.
3: Iya, akhirnya ketemu.
0: Dan gak mau melewatkan kesempatan TikTok-an ya.
3: Iya, itu harus nice. Wajib ada.
0: Nice. Kalau dari Kak Cindy, apa yang memorable buat Kak Cindy?
2: Sama sih.
0: Sama TikTok-an juga. TikTok-annya juga.
2: Sama sih. Jadi dari awal tuh gak pernah ada yang sulit ya. Begitu kita ketemu aja, pertama ketemu tuh pas lagi kita fitting. Gak ada canggung sama sekali gitu. Kayak udah pernah ketemu aja sebelumnya gitu. Ngobrol padanya gitu.
0: Oh.
2: Gak ada basa-basi lagi
0: karena mungkin udah all out di project ini ya.
3: Betul.
2: Iya, kita cuma saling say thank you, and then that's it. Langsung go with the flow, datang besoknya langsung kerja nonstop. Kita begini begitu, kita tiktokan, dia take dulu, aku take dulu, terus gimana, terus pas lagi foto juga nggak ada. There is nothing like what do you call it? Sometimes kalau dua perempuan kerja bareng tuh kadang ada what do you call it? Apa sih? I have to do better.
0: Competitive.
2: Yes.
0: Okay.
2: Gak ada gitu. Maksudnya lah dia di generasinya dia lah, gue di generasi gue gitu. Let's just make it together. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Gitu
0: loh. Waktu itu ke sini berapa lama di sini ya? Ketemu Agatha berapa lama?
3: Kita cuma dua kali ketemu pas ke sini di Jakarta. Iya, dua kali. Pas fitting sama pas shoot.
0: Berapa hari itu?
3: Dua kali dua hari.
0: Abis itu kasih ini kembali lagi.
2: Iya, gitu saya pulang lagi.
0: Wow. Ini project yang sebenarnya mungkin punya struggle sendiri, tapi di maintain dengan sangat baik sama Kak Cindy dan Kak Agatha ya.
3: It was a fun process.
0: Iya. Oke, jadi buat Kak Cindy sama Agatha nih, kira-kira apa yang pengen kalian sampaikan ke pendengar? Kalau misalkan pengen dengerin lagu ini, kira-kira kalian pengen bilang apa? Mungkin kasih ini dulu.
2: Enggak, kamu aja kan.
0: Oh ya, oke, Agatha, oke.
3: Aku lebih kayak in this day and age emang banyak insecurity atau kayak pasangan yang narcissistic gitu.
0: Okay.
3: Aku pengen all the girls, like everyone sebenarnya, to know their worth. Dan dengerin lagu ini sebagai kayak ego boost mereka.
0: Aha.
3: Biar lebih confident.
0: Okay.
3: Dan ngerasa kayak you're better, you're lebih baik gitu.
0: Lebih baik
3: daripada when you're with him.
0: Nice.
3: Aku mau banget everyone gets confident pas dengerin lagu ini. Terus jadi ngerasa kayak, oh ya ternyata gue deserve better ya gitu. Aku mau everyone feels like that.
0: Tuh dicatat teman Pro 2 seluruh Indonesia bahwa lo harus lebih baik dan juga ngerasa worthy. Itu penting banget. Karena banyak banget ternyata dari NPD ini menghasilkan korban tuh banyak banget.
3: Banyak
0: gak sih?
3: Banget.
0: Iya.
3: Udah gak sih? Bisa dihitung lagi sih kasusnya.
0: Sangat amat banyak. Dan mostly mereka menyerang mental dengan cara mendowngrade kalian secara mental ya.
2: Iya, pertama kita ngerasa kita dibikin, we feel very small because of them. Terus kita mau berusaha segimana besar pun selalu akan salah dan tidak pernah di-appreciate.
0: Yep.
2: Jadi percuma, buat apa kita capek-capek terus kayak gitu. Lama-lama kita sendiri yang mentalnya bakalan kesiksa kan.
0: Nah, ini jadi pertanyaan. Anyway, mungkin dari kalian ada yang pernah menghadapi NPD kah? Aku jadi penasaran ya. Mungkin kasih Indi dulu deh, boleh deh. Kasih Indi dulu.
2: Dibilang dibilang udah pernah sih in any relationship.
0: Yep.
2: Kalau udah dibikin ex sama aku, uh-huh, berarti ada sesuatu yang
0: Oke.
2: Jadi udah dari pengalaman itu dikumpul-kumpulin aja.
0: Oh, so ini many sebenarnya ya. Agak banyak mungkin enggak Cindy ya? Mungkin pengalamannya banyak gitu loh maksudnya.
2: Ya, maksudnya ada pengalaman.
0: Ada pengalaman.
2: Aku yakin setiap orang punya pengalaman.
0: Oke. Kalau Agatha, tell me.
3: Oh my god. Kayak kasih dia lebih berpengalaman sih.
0: Tuh, dia ya kasih ini ya, bukan aku ya.
3: Aku kayak
2: enggak apa-apa, bentar lagi tunggu aja gak tuh.
3: Kayaknya mungkin belum kali ya, tapi kayak privacy.
2: Sorry. No, I take it back. Jangan, semoga kamu enggak pernah.
0: Jangan sampai ya.
3: Jangan sampai.
0: Amit.
3: Ada hubungan yang serius juga sih, jadi kayak. Enggak, kayaknya enggak bakal sih.
0: Nah.
2: Kalau aku pikir sih kan, maksudnya sebagai anak zaman sekarang kayak Agatha gitu, mereka punya self confidence itu kayaknya udah, I feel like they're naturally boosted.
0: Jadi lebih sulit untuk NPD mendowner seorang, let's say Agatha gitu ya mungkin ya.
2: Iya.
0: Nice.
2: Bisa dilempar sama skateboard.
0: Nah.
3: Oh my god.
0: Ini kayaknya agak berbahaya ya bahasannya.
2: Enggak, soalnya dia skater girl.
0: Dia skaters ya?
3: Skateboard
0: juga?
3: Yeah.
0: Wah, gokil. Jadi emang seorang Agatha Baby talented banget ya. Ternyata dia bisa banyak hal ya, Kak Cindy ya. Nice. Oke, harapan buat pendengarnya mungkin dari Agatha dulu deh untuk lagu ini.
3: I hope you like the song, dan I hope you really relate to it, dan ngerasa ya itu tadi ego boost.
0: Oke.
3: Aku juga yakin banget sih pada suka, karena teman-temanku pun juga udah yang kayak I love this song.
0: Nah,
3: aku dengerin ini kayak untuk kayak ngerasa confident aja, kayak when they're bored aku dengerin gitu. Jadi aku kayak thank you so much. Akhirnya teman-teman aku juga dengerin. I just hope everyone also feels the same. Karena lagunya juga enak banget sih. Aku juga sering dengerin, apalagi aku lagi workout, aku lagi mandi tuh aku dengerin terus.
0: Nice. Tapi tadi kita sempat bahas sedikit ya, Agatha, bahwa lagu ini punya beat yang 80s banget sebenarnya.
3: Iya.
0: Is it from you, Kak Cindy?
2: Waktu pertama kali bikin demo sih, memang aku udah ada sampelnya gitu.
0: Oh, memang udah ready ya?
2: Iya, terus dari situ aku belum ready banget.
0: Oh, belum ready banget.
2: Sample. But the vibe, I want it to be like that.
0: Okay.
2: Voice note sama Sumantri, terus dari situ dia, I'll make it better for you. It's going to be like this and this and this and this. Ya udah, percayain Sumantri, I work with him lagi berapa tahun namanya.
0: Okay. Sekarang dari Kak Cindy untuk pendengar mungkin yang seumuran Agatha atau mungkin seumuran Kak Cindy, apa yang mau Kak Cindy bilangin?
2: Kalau buat yang seumuran Agatha, jangan cepat-cepat jatuh cinta.
0: Okay. Yang seumuran Kak Cindy.
2: Focus on yourself first. Kalau yang seumuran aku, if you can still work out on your relationship, work it out. If not, respect yourself.
0: Okay.
2: Karena untuk, self love, self respect itu more important. Karena kalau nggak ntar kita sakit, kitanya yang sakit jiwa.
0: Auf. Itu deep ya. Itu deep banget. Memang pengalaman berbicara di sini ya. Okay, anyway, thank you banget Kak Cindy sudah menyempatkan hadir secara Zoom. Thank you banget. Aku sama Agatha happy banget ya hari ini ya.
3: Semoga
0: Kak Cindy juga happy dengan hidupnya, dan jangan lupa untuk balik ke sini one day.
2: July.
0: Okay. Ditunggu ya. Okay, kalau gitu teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dalam program Jaga Malam hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat ya teman Pro 2. Oh ya, sebelum aku pamit undur diri, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur dan juga mencabut peralatan elektronik yang sudah tidak digunakan. Semoga tidur kamu nyenyak teman Pro 2 dan besok pagi bangun dengan semangat yang baru untuk menjalani hari. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

kampus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: kenyang banget. Emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sayurpol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.

0: Ibu gak usah ngojek online lagi lah, Bu. Biar Rima aja yang kerja, Bu. Ibu sudah sepuh.
1: Gak apa, Nak. Kamu sekolah aja, Ibu udah senang. Yang penting kamu sekolah yang benar ya, Nak.
0: Tapi, Bu.
1: Udah, Nak. Sana belajar yang giat. Biar tidak bernasib seperti Ibu. Maafkan Ibu, belum bisa belikan pakaian yang layak. Sepatu yang bagus. Atau makanan yang enak buat kamu, Nak.
0: Ibu, sudah, Bu. Melihat Ibu senyum aja, Rima udah bahagia kok, Bu. Kelak, Rima janji, Rima bakal jadi orang yang berhasil. Akan bahagiakan Ibu.
1: Iya, sayang. Makasih ya, Nak. Kamu sana kemas-kemas, Ibu antar kamu ke sekolah ya. Dan Ibu langsung ngojek.
0: Iya, Ibu. Rima sayang sama Ibu. Alhamdulillah, sekolah sudah selesai. Aduh, sebenarnya uang jajanku 10.000 yang ibu kasih 3 hari lalu sudah habis. Tapi aku gak berani minta sama ibu lagi. Kasihan ibu jadi ojek online dengan motor buntutnya selalu tersenyum padaku, tanpa menyerah setelah ditinggal bapak pergi ke kota. Dan bapak hilang kabarnya entah kemana. Belakangan terdengar kabar bapak nikah lagi. Betapa hancur hati ibu. Tapi ia setegar karang di lautan. Walau ombak terus menghantamnya, ibu kuat menghadapinya. Di depanku ibu selalu senyum seolah dunia baik-baik saja. Tapi aku tahu kok ibu rapuh serapuh-rapuhnya. Ya Allah, lihat orang pada makan enak. Kapan giliran saya, ya Allah?
2: Ayah, ayah, itu ada anak yang liatin kita terus dari tadi.
3: Iya, kayaknya ngeliat ke kita terus dari tadi di kaca.
4: Kayaknya mau makan deh ya. Dia megangin perut terus dari tadi. Gimana kalau kita ajak makan aja ya? Ibu tuh suka ingat sama Dek Bina, anak kita. Gimana ya kabar dia di pesantren kan?
2: Ya Bu, aku panggil deh ya. Hei kamu.
0: Hah? Anak itu manggil aku apa bukan ya? Kok aku lihat kanan kiri dan belakang gak ada orang sih? Apa iya kok aku manggilnya?
2: Hei, iya kamu.
0: Hah? Aku rupanya. Coba aku mendekat. Mas, mas manggil saya ya?
2: Iya, ibu sama ayah saya suruh kamu ikut makan di dalam.
0: Enggak mas, terima kasih.
2: Enggak apa-apa, kami bukan orang jahat kok.
0: Terima kasih mas, tapi enggak.
2: Nah kan, itu perutnya lapar. Ayo, enggak apa-apa kok.
4: Iya nak, makan aja yuk.
3: Silakan nak, ini menunya, kamu pilih apa aja yang kamu mau makan. Pilih ya nak.
2: Iya, pesan aja ya, jangan sungkan.
0: Terima kasih ibu, bapak, mas. Mohon maaf ya, saya merepotkan.
3: Enggak kok, kami punya anak seumuran kamu juga. Pas liatin kamu tadi, kami jadi ingin raktirin kamu makan. Ya kan bu?
4: Iya, betul ya. Iya nak, yuk makanlah nak.
3: Kok hanya TS sama ayam goreng aja, nak? Ayo, pilih lagi makanannya mana. Yang banyak ya, pesan gak apa-apa.
2: Loh, kok kamu nangis? Ayamnya kok gak dimakan?
0: Bu, pak, mas, makanan ini terasa istimewa di saya. Gak pernah saya makan makanan seperti ini. Terima kasih ya, pak, bu, mas, saya.
3: Nah, kenapa, nak?
0: Mohon maaf kalau lancang. Ayam ini mau saya bawa pulang boleh? Buat ibu saya.
4: Ya Allah, nak. Masya Allah. Tenang, nanti ibu akan pesankan ya, nak, ya. Sekarang pokoknya kamu makan aja. Nih, makan yang banyak ya, nak, ya. Jangan cuma ayam doang. Mas Aji juga sudah pesankan selain yang tadi kamu pesan. Makan ya, nak ya. Makan yang banyak, nak.

0: Assalamualaikum, Rima. Kok masih gelap sih? Lampu tumben belum dinyalakan. Apa Rima gak ada di rumah ya?
1: Ibu.
0: Walah, ngagetin aja kamu nak. Kenapa sih pakai dimatikan segala lampunya?
1: Biar irit listrik, Bu. Dan lagi, Rima ada kejutan nih untuk Ibu. Ibu, ayah, Ibu duduk di sini. Dan lihat tudung saji itu, Bu.
0: Memang ada apa sih, nak? Pakai rahasia-rahasia segala. Ada apa dalam tudung saji itu, nak?
1: Coba Ibu buka.
0: Ya Allah, Rima. Makanan dari mana sebanyak ini? Enak-enak pula.
1: Dari Allah, Bu. Tadi Rima ada yang traktir, Bu. Baik banget mereka sekeluarga, Bu.
0: Ya Allah, terima kasih atas segala nikmatmu. Terus kamu bilang makasih gak?
1: Iya, Bu. Tadi Rima bilang terima kasih. Terus mereka ngasih Rima kertas ini, Bu, nih.
0: Apa itu bacaannya, nak?
1: Simpan kertas ini dan kelak jika kamu sukses, bantulah mereka yang membutuhkan dan teruskan kertas ini.
0: Masya Allah, nak.
2: Sederhana, tapi tertanam di hati. Itulah kebaikan. Drama radio ini berjudul Simpan dan Teruskan. Dipersembahkan oleh RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati. Sutradara Rahmat. Teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, Ibu Rima diperankan Winda, Ibu Aji diperankan Akil, Riko sebagai Ayah Haji, Zaki sebagai Aji, dan Rima diperankan oleh Sabina. Sampai jumpa.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia tidak mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan." Memperbaiki kesalahan membutuhkan proses. Proses itulah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Menegur dengan penuh kasih. Kemudian membawa kepadanya beberapa orang yang dianggap lebih bijaksana. Di balik proses ini, Tuhan Yesus hendak menyatakan bahwa selalu ada jalan untuk berubah dan memperbaiki kesalahan. Pertanyaannya adalah, apakah aku mau dengan sabar memberi kesempatan kepada sesama untuk berubah dan memperbaiki kesalahannya? Atau apakah aku justru menjauhkan diri darinya?

0: hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

FM。Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Mama-Mama Asli Papua IPP2AP periode 2026-2030 yang berlangsung di Hotel Panda Merauke pada Selasa 9 Juni 2026. Kehadiran organisasi tersebut diharapkan dapat menjadi wadah yang memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua. Dalam sambutannya, Paskalis Imadawa mengajak para pengurus dan anggota IPP2AP untuk terus bekerja keras dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pedagang asli Papua. Menurutnya, organisasi yang telah terbentuk harus dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat Papua harus memiliki keberanian untuk terus bergerak maju tanpa bergantung pada pihak lain. Semangat kebersamaan dan kerja keras dinilai menjadi modal utama dalam membangun kemandirian ekonomi orang asli Papua. Menurutnya, organisasi yang dibentuk oleh Mama-Mama Pedagang Papua ini harus mampu menjadi wadah perjuangan yang nyata bagi anggotanya. Dengan organisasi yang kuat, berbagai aspirasi dan kebutuhan pedagang dapat diperjuangkan secara terarah. Paskalis berharap kepengurusan yang baru dilantik dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik serta terus memperjuangkan dan peningkatan ekonomi masyarakat Papua. Ia juga mengajak seluruh anggota IPP2AP untuk tetap solid dan konsisten dalam mewujudkan tujuan bersama demi kesejahteraan orang asli Papua. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. PSSI Provinsi Papua Selatan mengajak anak-anak berbakat di Kabupaten Merauke untuk mengikuti seleksi Papua Football Academy atau PFA yang akan digelar pada 12 hingga 14 Juni 2026 di Stadion Katalpal Merauke. Program tersebut menjadi salah satu jalur pembinaan bagi pesepak bola muda Papua untuk mengembangkan kemampuan mereka secara profesional. Arnold Rudolph, Sekretaris PSSI Papua Selatan, mengatakan Papua Football Academy merupakan akademi sepak bola yang berlokasi di Timika dan mendapatkan dukungan dari PT Privat Indonesia. Para peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada kemampuan bermain sepak bola, tetapi juga penguatan fisik, mental, dan pendidikan. Menurut Arnold, hasil pembinaan yang dilakukan Papua Football Academy selama ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Sejumlah pemain binaan akademi terus berhasil menembus tim nasional Indonesia kelompok umur dan menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua. Arnold menjelaskan keberhasilan para pemain tersebut menjadi motivasi bagi anak-anak Papua Selatan untuk terus mengasah kemampuan dan berani mengikuti seleksi. Kesempatan yang diberikan melalui Papua Football Academy dinilai mampu membuka jalan menuju jenjang karir sepak bola yang lebih tinggi. Arnold menambahkan Papua Football Academy tidak hanya menyediakan pembinaan olahraga tetapi juga mendidik akademi yang terukur. Para peserta mendapatkan pembelajaran normal termasuk penguasaan bahasa asing yang dapat mendukung karir mereka di masa depan. PSSI Papua Selatan berharap anak-anak yang memiliki bakat sepak bola dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Melalui pembinaan yang terarah, para peserta diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan menjadi atlet berprestasi yang membanggakan Papua Selatan. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Penetapan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Rawamangu Merauke.
Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

bakal Luna hadirkan buat kamu ya. Itu beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal berapa nih, ayo. Kira-kira ada yang tahu atau ada yang sudah lupa nih tanggalnya ya? Iya, tanggal 10 sama Pradua ya. Ya itu ada beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 10 Juni ya. Kira-kira peristiwa apa saja nih teman Pro 2? Yuk kita simak sama-sama ya.

Juni ya, 2000 iya, tanggal 10 Juni diperingati sebagai Hari Kewirausahaan Nasional ya teman Produa. Setiap tanggal 10 Juni masyarakat Indonesia memperingati ya Hari Kewirausahaan Nasional ya teman Produa. Peringatan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden Kepres Nomor 20 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada 10 Juni 2024, teman Produa. Hari Kewirausahaan Nasional juga ya bertepatan dengan hari ulang tahun Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI ya. Peringatan ini juga di

Kepres ya, tiga pertimbangan dalam penetapan Hari Kewirausahaan Nasional, yaitu yang pertama, kewirausahaan memiliki peran penting dalam penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, kemudian mengurangi kesenjangan ya ekonomi dan menumbuhkan produktivitas nasional, teman peradua. Yang berikutnya ya, guna mendorong penumbuh kembangkan kewirausahaan dan peningkatan kesadaran masyarakat ya untuk berwirausaha, teman produk. Kemudian yang berikut, berdasarkan pertimbangan sebagaimana perlu menetapkan keputusan Presiden tentang Hari Kewirausahaan Nasional, teman produk. Kemudian yang berikutnya ya, tanggal 10 Juni juga yang diperingati sebagai Hari Media Sosial, teman peradua.

Selain itu ya, 10 Juni ya juga diperingati sebagai Hari Media Sosial di Indonesia ya. Peringatan ini pertama kali ya diperingati dan digagas pada 10 Juni 2015 teman Pro 2. Hari Media Sosial lahir dari anggapan bahwa masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan kesadaran dan edukasinya dalam bermedia sosial, teman Pro 2. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan melalui media sosial akan dapat memberikan pengaruh positif bagi orang banyak, ya teman Pro 2. Pencetus dari Hari Media Sosial adalah Handi Irwande yang merupakan seorang pengusaha asal Surakarta, Jawa Tengah ya teman Pro 2. Adapun salah satu cara merayakan Hari Media Sosial adalah dengan menyampaikan kabar baik apapun melalui akun media sosial yang dimiliki teman Pro 2. Oke teman Pro 2 ya, ini dapat kamu ya mengunggah kata-kata, cerita dan inspirasi sehingga hingga ajakan ya untuk untuk membuat ya hidup lebih bahagia teman Pro 2. Ini buat hari ini ya, di mana kamu bisa merayakan ada dua peristiwa sejarah ya, yang di mana yang pertama ada Hari Kewirausahaan Nasional, kemudian ada Hari Media Sosial ya. Jadi kamu boleh ya untuk membagikan ya hal-hal positif ya, seperti cerita inspirasi dan juga ajakan ya untuk membuat hidup yang lebih baik ya teman Pro 2. Berlaku untuk hari ini saja ya. Iya. Oke, teman Pro 2, itulah tadi ya dua peristiwa sejarah ya, di mana terjadi di tanggal 10 Juni. Dan juga buat kamu ya, Dona juga yang mau menyampaikan yang hari ini merayakan ulang tahun di tanggal 10 Juni ya, selamat ulang tahun.

umur yang panjang ya, Ais. Dan juga berkat yang melimpah ya, teman Produa. Amin, amin, amin. Oke, teman Produa, akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu hingga pukul 7 nanti. Dan nantinya di pukul 7 selama 1 jam ke depan juga bakal Dona hadirkan untuk kamu, yaitu beberapa informasi menarik ya untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini, teman Produa. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi, teman.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, teman berada kita masih di Spada ya tentunya, dengan akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Nuna hadirkan untuk kamu ya. Kok hiburan, informasi, aduh ini masih pagi sudah pada ngantuk nih. Iya, kita lanjut ya teman peradua, di mana ya ada beberapa informasi menarik yang akan selama satu jam ke depan bakal Luna hadirkan untuk kamu ya. Tapi sebelum ke informasinya ya, Dona mau nyapa kalian nih ya teman peradua, mungkin yang sudah memulai dengan aktivitasnya di hari Rabu ya, di tanggal 10 Juni ya. Iya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya, terutama yang sudah pada di kantor-kantor ya, ataupun yang di sekolah-sekolah, kampus-kampus ya. Iya, ini wajib ya ketika berkendaraan ya, harusnya harus ya untuk utamakan keselamatan ya, dengan hati-hati ya menggunakan kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 ya teman peradua. Karena apa? Iya, ada orang-orang yang menanti kamu di rumah ya ketika nantinya pulang ya. Dan juga buat kamu yang sudah mulai dengan aktivitasnya di Pasar Wamanggu ya, ataupun yang ada di Pasar Mopa ya, selamat pagi saja buat kamu ya, dan selamat beraktivitas di pagi hari ini ya teman peradua. Mendung apa cuaca cerah nih teman peradua? Tadi Kak Dona ke depan ya, ternyata mendung ya, tapi jangan sampai semangat ya, biarpun cuaca mendung tapi semangat tetap harus ada ya. Iya, asik. Oke, teman peradua, kita ke informasi yang pertama ya. Daripada kamu penasaran juga, Kak Dona juga penasaran ya. Iya, kira-kira informasi apa yang bakal Kak Dona hadirkan untuk kamu nih ya, teman peradua, di mana ya? Pertemanan lama memang bisa bikin otak jadi sinkron sama sahabat ya. Menurut kamu gimana nih teman peradua, ketika kita berteman punya teman ya yang lama, bisa jadi bisa juga buat otak kamu ya jadi sinkron ya sama sahabat dekat ya. Iya, yuk kita

kamu berteman sama seseorang ya, makin besar juga ya kemungkinan otak kalian punya pola kerja yang mirip ya. Hasil dari beberapa riset ya yang pakai teknik seperti fMRI ya, melihat ya bagaimana aktivitas aktivitas ya otak dua orang saat mereka sering interaksi, ternyata sering punya pola respon yang mirip ya, terutama di bagian yang ngatur cara kita memahami orang lain, kemudian ngobrol dan baca situasi ya, teman peraduan. Fenomena ini disebut homofili ya, yaitu kecenderungan kita lebih gampang ya menempel sama orang yang punya minat ya, cara berpikir ya, atau cara pandang yang mirip ya, kebiasaan ketemu, ngobrol panjang ya, serta kerja bareng sampai curhat juga ya, bikin koneksi makin kuat dan bikin aktivitas otak jadi makin sinkron ya. Makanya kalau kamu punya teman yang selalu nyambung diajak ngobrol sampai lupa waktu, itu bukan kebetulan ya, tapi otak kalian emang sefrekuensi ya, teman peradua. Ya ini menurut kamu gimana? Pasti betul ya, ketika kita punya sahabat ataupun teman dekat ya, ketika kita sudah jalan lupa waktu, pasti otak save frekuensi ya, apa saja yang kita ngomongin ya, dan pastinya nyambung ya, apalagi ngobrol yang lebih baik ngobrol yang baik-baik ya, daripada cerita orang ya, apalagi kalau suka gosip, lupa waktu ya. Iya, jadi menurut kamu gimana? Ini menurut dari riset juga membuktikan bahwa ketika kita sudah kumpul bersama teman ya, otak kita pastinya sepemikiran ya, ketika kita mau jalan bareng, apalagi kantoran bersama ya, ngobrol bersama ya, jangan kan ngobrol bersama ya, jangan lagi tidur bersama, pastinya akan sama ya aktivitas kita ya. Jadi kalau terutama ya teman-teman cewek kamu ya, aduh apa yang ada di pikiran kalian berdua, pastinya selalu kamu ngobrol ya, dan tanpa mengenal waktu ya teman berdua, dan pastinya sepemikiran dan sefrekuensi ya teman berdua. Iya pasti ya, kalau kita sudah kumpul dengan teman-teman yang satu otak ya, iya pasti ya, bahan apa saja yang kita tidak bisa bicara pastinya akan cerita di situ ya, iya apalagi sekumpul-kumpul ya. Oke, teman berada, itulah tadi ya, bagaimana pertemanan lama memang bisa bikin otak jadi sinkron ya sama sahabat sendiri ya. Oke, teman berada, kamu jangan kemana-mana ya, tentunya kita masih dispada dengan info-info ya yang menarik yang bakal lo hadirkan untuk kamu teman berada. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih dispada. Selamat pagi teman berada.

0: Lalat nih, makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, nggak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus

0: Spanyol.
1: Selamat pagi, teman Projua. Bikin pagi kamu makin seru. Spada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Projua.

Nah, kita memperoleh, kita masih di Spada ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Lara hadirkan untuk kamu. Dan juga sebelum ke informasinya, Lara mau menyapa kalian ya, buat kamu yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di pagi hari ini ya, baik di kantor-kantor ya ataupun yang di kampus-kampus ya, dan juga yang di mana nih, pasar ya tentunya. Selamat beraktivitas saja buat kamu ya di pagi hari ini, teman Pradua. Yuk kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Ini ada 5 ide jualan ya. Ini buat kamu yang punya ide mau jualan makanan ataupun kue-kue ya. Ini ada 5 ide jualan donat ya, yang donat kekinian ya, teman Pradua, yang laris dan banyak dicari pembeli, teman Pradua.

Jualan donat tapi bingung harus mulai dari mana. Ini yang sering ya dipikirkan teman Pradu. Coba lihat ya beberapa kreasi donat yang sedang banyak diminati ya. Selain enak, tampilannya juga menarik ya, dan bisa menjadi nilai tambah ya untuk usaha kamu teman Pradu. Kira-kira varian mana yang paling ingin kamu coba jualan ya teman Pradu? Siapa yang tidak suka donat nih ya? Ya pastinya semua suka ya teman Pradu. Kalau teman Pradu ingin menjadikan donat sebagai ide usaha ya, berikut ada beberapa kreasi donat yang bisa jadi inspirasi jualan ya, agar terlihat lebih stand out ya, dan berbeda dari yang lain teman Pradu. Yang pertama ada donat coklat ya. Siapa yang bisa menolak donat dengan lapisan coklat mengkilap ya teman Pradu? Yang pertama tampilannya premium, kemudian rasa manisnya yang disukai banyak orang, kemudian cocok untuk semua usia juga ya teman Pradu. Varian ini termasuk ya salah satu yang paling aman ya untuk dijual karena peminatnya luas ya teman Pradu. Kemudian ada donat matcha ya. Donat matcha masih jadi salah satu rasa favorit banyak orang ya. Perpaduan donat lembut dengan krim matcha yang krimnya menghadirkan rasa yang unik dan kekinian ya. Cocok untuk menarik perhatian pembeli yang suka mencoba tren baru nih ya. Oke, teman Pradu, kita lanjut ya. Yang berikutnya ada donat isi krim ya. Donat isi krim bukan hanya topping di atas ya. Sekarang donat juga bisa diisi aneka krim lezat seperti vanilla, kemudian coklat ya. Ada strawberry dan custard ya teman Pradu. Sensasi lumer ya saat digigit membuat donat ini punya daya tarik tersendiri ya teman Pradu. Kemudian yang berikutnya donat mix topping ya. Bosan dengan satu rasa ya. Donat mix topping ya menawarkan kombinasi yang lebih seru ya, seperti coklat, kemudian keju, kacang, dan biskuit ya teman Pradu. Tampilannya lebih ramai ya, dan cocok untuk pembeli yang suka variasi ya. Kemudian ada donat karakter ya. Donat karakter ya dengan bentuk dan dekorasi lucu ya selalu berhasil menarik perhatian ya. Pertama ada karakter hewan, kemudian bentuk bintang dan juga bentuk hati ya. Selain enak, nilai visualnya juga tinggi dan cocok ya untuk hadiah atau acara spesial nih teman Pradu. Kemudian ide jualan donat tidak harus rumit ya. Dengan kreasi yang menarik ya dan kualitas yang konsisten ya, donat bisa jadi cemilan favorit banyak orang. Kalau kamu paling tertarik jualan donat yang mana nih? Ayo bisa ya untuk kamu yang pengen jualan tapi belum tahu mana yang harus kamu buat ya. Ini ya ada beberapa ide ya jualan donat ya. Mungkin kamu buat di rumah ya, yang bisa menarik perhatian ya pembeli, terutama pencinta pagi hari ya, ataupun kamu bisa menjual berbagai kue-kue ya. Ini menjadi ide juga ya buat kamu yang pengen jualan ya. Hitung-hitung menambah penghasilan ya. Iya. Oke, teman Pradu, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di sepada ya dengan info-info yang menarik tentunya teman Pradu. Jadi tetap stay ya teman Pradu di sepada. Selamat pagi teman Pradu.

Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, teman Prado, kita masih di Sepada ya tentunya dengan info-info menarik. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Itu bentar lagi bakal Dona akan terhubung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, teman Prado, nantinya di pukul 8 lewat 30 menit, teman Prado. Dan tentunya kita di info terakhir ya, dan tapi nanti sebelum setelah BMKG kita masih kembali, teman Prado, dengan info-info yang menarik ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu, teman Prado. Yuk kita di informasi berikutnya, teman Prado, ini buat kamu yang apalagi liburan ya, atau kamu sudah masuk kerja ya pastinya ya, ada yang liburan ya, terutama buat anak-anak yang kuliah ya, ini wajib untuk kamu ketahui ya, jangan sampai disita di ketika mau berangkat ya menggunakan pesawat ya, ini wajib untuk kamu ketahui ya. Jangan sampai disita ya, hindari bawa barang ini ke bandara. Kira-kira barang apa nih, teman Prado? Yuk kita simak sama-sama ya, barang apa nih ya. Niat hati mau liburan tenang ya, malah apes barangnya, barang kesayangan harus berakhir ya di tong sampah bandara karena disita petugas. Aturan keamanan bandara memang super ketat ya demi keselamatan penerbangan. Banyak penumpang yang terpaksa merelakan barangnya disita karena abai atau belum tahu regulasi terbaru ya soal barang bawaan, teman Prado. Padahal ada trik mudah ya untuk mengemas ya barang-barang tersebut agar tetap aman dan bisa lolos ya sampai ke kota tujuan tanpa drama-drama ya, teman Prado. Yuk kita simak sama-sama kira-kira seperti apa ya. Yang pertama, ada cairan lebih dari 100 ml ya, petugas cek ukuran botol ya, bukan sisa isi ya. Botol 100 ml di kabin pasti disita ya. Solusi, pindahkan ke wadah mini dan atau masukkan ke koper bagasi ya, teman Prado. Kemudian power bank ya di koper bagasi dilarang ya. Dilarang keras karena di bagasi banyak resiko kebakaran ya, wajib bawa ke kabin dengan kapasitas di bawah 100 mAh, di atas itu wajib di izin maskapai ya, teman Prado. Kemudian benda tajam di tas kabin, gunting kuku, kemudian pisau lipat dan obeng dilarang ya di kabin karena bahaya ya.

Kemudian korek api gas ya, tentu korek sipo touch dilarang ya karena resiko bocor. Hanya boleh bawa satu korek gas standar di saku pakaian ya, biar aman, mending beli di kota tujuan ya teman peradua. Kemudian ada durian ya. Iya, durian ya memang dilarang ya untuk ketika bepergian harus membawa barang tersebut ya. Mungkin kamu boleh kemas ya, baru bisa dimasukkan ya. Lebih enak makannya di ataupun beli di kota tujuan kamu saja ya. Dan juga jangan ribet-ribet ya.

Ya, tempat peradua. Biarpun itu penting ya, harus memilah ya, mana yang harus diutamakan dan yang tidak ya, tempat peradua. Demi keselamatan juga ya, daripada tinggal di tong sampah bandara, tempat peradua. Oke, tempat peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya di pukul 8:30 kita akan tersambung dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya Taman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di Spada. Selamat pagi Taman Pradua.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Spada.
2: Cuaca hari ini.
3: Info cuaca Produa.
4: Oke teman Produa, kita sudah tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Merauke, ada Rizaldi Ramadan STRMet yang akan melaporkan prakirawan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Kak Dona.
4: Iya, apa kabar nih Kak Rizal?
5: Baik, ya alhamdulillah hari ini.
4: Iya, silakan dengan laporannya.
5: Oke, baik, terima kasih Kak Dona. Selamat pagi teman Produa RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Rabu 10 Juni 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke dan Inland Informasi Perakiran

0: baca selengkapnya. Untuk wilayah Melke pada pagi hari ini diperkirakan berawan, begitu juga siang dan malam hari nanti diperkirakan berawan. Untuk dini hari di wilayah Merauke akan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 90%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Lalu untuk wilayah perairan Yusdarso dan Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 2 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,6 meter pada pukul 20 dan 3,6 meter pada pukul 8 esok pagi hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 1 meter pada pukul 14 dan 2,3 meter pada pukul 3 dini hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Kamis 11 Juni 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih Kak Rizaldi ya, untuk laporan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, selamat pagi, terima kasih.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi

Kita memperoleh kita masih di Spada ya, tentunya dengan info terakhir ya, karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list ya teman Prado. Yuk kita ke informasi yang terakhir ya, ini ada informasi menarik ya, yaitu ada in this economy ya, studi sarankan pekerja ambil libur ya setiap 2 bulan sekali ya.

Tiap 2 bulan sekali katanya bagus ya buat kesehatan mental dan fisik para pekerja. Tapi di ekonomi yang sekarang ya, banyak orang mungkin lagi mikir ya gimana mau libur ya, bisa bertahan sampai akhir bulan aja udah bersyukur ya. Meski begitu ternyata liburan bukan cuman soal jalan-jalan atau foya-foya doang kok, teman peraduan. Sebuah studi dari PubMed ya, PubMed Central tahun 2025 mengungkapkan alasan pekerja butuh liburan karena tubuh dan otak butuh jeda dari tekanan pekerjaan yang harus menumpuk setiap hari ya. Deadline ya, notifikasi yang tidak ada habisnya, chat kerja di luar jam kantor, kemudian sampai target yang terus mengejar ternyata bisa membuat tubuh berada dalam mode stres berkepanjangan ya. Kondisi memicu hormon kortisol ya, terus diproduksi dan lama-kelamaan bisa berdampak ke kesehatan ya. Jadi kalau belum bisa healing ke luar kota, mungkin saatnya mulai cari waktu ya buat benar-benar istirahat ya. Karena butuh juga karena tubuh juga punya batasan ya, teman peradua. Gimana menurut kamu ya yang sering liburan ya? Aduh. Karena ya sudah kita kerja aja ya, tanpa harus mengeluh ya. Pekerjaan juga itu adalah hal yang utama ya, yang tidak boleh kita tinggalkan ya. Tapi sekali-sekali harus ya membutuhkan otak yang butuh liburan juga ya, sehingga pikiran kita, otak kita tetap maksimal ya ketika kembali lagi bekerja. Jadi jangankan 2 bulan sekali libur ya, tapi sehari libur saja itu sudah pada cukup ya. Iya, itu untuk Adona ya, tidak tahu untuk kalian ya. Iya. Sehingga apa ya yang selama ini kita kerjakan ya bisa terlaksana dengan baik ya, tanpa harus tunggu liburan ya. Bolehlah untuk kamu liburan ya, tapi tetap konsisten ya dengan pekerjaan kamu, sehingga tidak menumpuk lagi ya ketika pulang liburan. Otak juga ya butuh refreshing ya, menyenangkan diri sendiri itu penting ya, teman peradua. Ketika kita sudah mumet dengan pekerjaan kita di kantor ataupun di tempat kerja, wajib untuk kamu ambil cuti ya, untuk sekedar jalan-jalan ya, liburan, refresh otak juga ya. Iya, sehingga tidak itu-itu aja ya. Jadi wajib ya untuk kamu yang pekerja keras ya. Iya, jangankan kamu, Kak Dona juga butuh healing ya. Tapi ada waktu-waktu tertentu yang memang harus kita butuh untuk refreshing ya, teman peradua. Oke, teman peradua, tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 8:50. Kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu sebelum Kak Dona tutup ya untuk program Sepadanya, teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di Sepada. Selamat pagi, teman peradua.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya.

Okay, Taman Peraduan Tidak Terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 56 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program pada kita sudah berakhir ya, Taman Peraduan. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, mana-mana kamu di pagi hari ini, dengan harapan ya

9 nanti setelah ini ya, bakal ada hit list dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah Indonesia Raya ya. Ada info Prado atau Mamprado. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Prado Merauke, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.